Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Guna Dana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Guna Dana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Guna Dana Mitra Sembada ada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih BPR Game bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account atau datang langsung ke BPR Guna Dana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Guna Dana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.

0: kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: Kelight FM 107.1 FM, sahabat Kelight, the wait is finally over. Keseruan yang sudah ditunggu-tunggu akhirnya kembali hadir. Yuk, siapkan sepatu terbaik Anda dan segera daftar di Setiabudi Funwalk 2.0 Mastery Unlock Asian Edition. Ajak keluarga, sahabat, pasangan, atau walking buddy untuk menikmati satu hari penuh keseruan, hiburan, dan pengalaman seru bersama di Setiabudi Sepanikon Bandung. Caranya mudah, cukup scan barcode pendaftaran yang tersedia atau melalui WA 0815730495550. Bisa langsung datang ke Setiabudi Supermarket. Ingat, pendaftaran hanya sampai 19 Agustus. Jadi jangan sampai kehabisan kesempatan. Yuk, jadi bagian dari kemeriahan Setiabudi Fun Walk 2.0 Mastery Unlock Asian Edition. Kami tunggu di Get Start. See you there.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA, jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.
4: This is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di STIKES Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru STIKES Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke STIKES Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi, 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani, Bandung. Follow IG @stikesdhb dan lihat

0: Your inspiring radio station, the best in Bandung.
1: 107.1 K-Light.
0: Bandung's inspiring sound.
2: Sit back and enjoy K-Light FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy, and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Light 107.1 FM.
3: 107.1 FM, sahabat K-Light, Purbaya. Menteri Keuangan dalam acara Kias 2026 di ICSBSD Tangerang, kemarin Selasa 4 Agustus 2026, mengatakan, menegaskan fundamental ekonomi Indonesia dikelola melalui jalur kebijakan fiskal dan moneter yang sangat solid. Dan dia memaparkan di tengah situasi politik dan ekonomi global yang diselimuti ketidakpastian tinggi, Indonesia tetap mampu mencatatkan angka pertumbuhan di kisaran 5%. Menurutnya, pencapaian tersebut merupakan prestasi yang patut diacungi jempol, meskipun kalangan ekonom global masih saja melontarkan kritik. Menurutnya, beberapa penilaian buruk yang dikeluarkan beberapa institusi terhadap Indonesia adalah salah besar sebab ekonomi Indonesia masih tetap tahan banting.

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre,
1: mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Berdiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10 malam.
0: Light Rock, keep it rock.
2: Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di STIKES Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru STIKES Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke STIKES Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani Bandung. Follow IG @stikesdhb dan lihat keseruan kuliahnya.

0: sit back and enjoy K-Light FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Light 107.1 FM.
1: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026 tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
2: You're the best station in Bandung.
3: 107.1 K-Light FM. Time for more music.
4: Banter, inspiring sounds.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di STIKES Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru STIKES Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke STIKES Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi, 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani Bandung. Follow IG @stikesdhb dan lihat keseruan kuliahnya.

0: best station in Bandung.
1: On 107.1
2: Key Light FM. Bandung, inspiring sounds.
3: Sahabat Key Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat Key Light, para pelaku bisnis dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen magister manajemen Universitas Widyatama Bandung, direktur PT Strabis Manajemen Bandung, ketua sinergitas ABCGM Bandung, dan pengurus Kadin Bandung. Hanya di Key Light 107.1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

107.1 FM, sahabat K-Light, terima kasih Anda terus bersama di pagi hari ini. Mendengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id. Dan sahabat K-Light, kita masih mengikuti beragam kabar yang tentu sangat mengaruhi kegiatan ekonomi dan bisnis. Sahabat K-Light, Mahkamah Konstitusi memutuskan agar anggaran makan bergizi gratis MBG dipisahkan dari anggaran pendidikan. Hal itu berlaku paling lama 2 tahun sejak putusan diucapkan atau dalam anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun anggaran 2028. Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Sudaryono, menanggapi keputusan tersebut. Sebagai lembaga operasional, pihaknya akan melaksanakan seluruh kebijakan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil telah hukum yang dilakukan BGN, putusan MK tidak membatalkan maupun menghentikan pelaksanaan program MBG, melainkan memberikan arah mengenai penyesuaian mekanisme penganggaran yang akan diterapkan secara bertahap oleh

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Siapkan diri Anda untuk menikmati malam penuh legenda. Minggu 9 Agustus mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat, hadir sebuah pengelaran musik spektakuler bertema Queen and Pink Floyd bersama Chippy Band. Nikmati penampilan spesial dari Elsa, Ketchup, Ronnie Brown Sugar, Imam Ali, Chandra, Ine Maya, Lisa, dan Mika Rising Star membawakan lagu-lagu terbaik yang telah mewarnai sejarah musik dunia. Bertempat di Love Story Cafe, Jalan Gatot Subroto nomor 108 Bandung. Tiket Rp100.000 sudah termasuk soft drink dan snack. Jangan sampai kehabisan. Untuk informasi reservasi dan pembelian tiket hubungi 0838-9945-4714 atau di 0813-2253-7099. Jangan lewatkan Queen and Pink Floyd Tribute bersama Chippy Band. Minggu 9 Agustus pukul 19 waktu Indonesia Barat hanya di Love Story Cafe Bandung. Jalan Gatot Subroto nomor 108 Bandung. Satu malam, dua legenda, dan kenangan musik yang tak akan terlupakan. Acara ini disponsori oleh Bank BJB dan K-Lite Media.

0: kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: 107.1 FM, sahabat Kelight, 22 menit sudah beranjak dari pukul 8 waktu studio Kelight. Sahabat Kelight, Otoritas Jasa Keuangan OJK menyatakan kondisi sektor jasa keuangan SJK tetap stabil di tengah ketidakpastian geopolitik global dan tekanan inflasi. Kondisi tersebut didukung oleh ketahanan sektor keuangan domestik yang masih terjaga. OJK mencatat pasar keuangan global bergerak mix seiring kembali meningkatnya tensi konflik di Timur Tengah. Sementara itu, dari dalam negeri, tekanan harga mulai mereda dengan inflasi pada Juli 2026 tercatat sebesar 2,88% secara tahunan atau year on year, seperti disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widesari Dewi dalam keterangannya Selasa 4 Agustus 2026 bahwa berdasarkan perkembangan tersebut, stabilitas sektor keuangan tetap terjaga, didukung oleh bauran kebijakan fiskal dan moneter yang memadai.

0: K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.
1: ...107.1 FM, sahabat K-Light, Ketua Dewan Komisioner OJK, Otoritas Jasa Keuangan, Friderika Widisari Dewi mengatakan, stabilitas sektor jasa keuangan Indonesia tetap terjaga. Kondisi ini dicapai meski dunia masih dibayangi ketidakpastian akibat konflik geopolitik dan perlambatan ekonomi global. Hal tersebut disampaikan berdasarkan hasil rapat Dewan Komisioner RDK bulanan OJK pada 29 Juli 2026, yang menurut Friderika, meningkatnya kembali ketegangan di Timur Tengah mendorong kenaikan harga minyak dunia serta meningkatkan premi risiko global. Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan menilai stabilitas sektor jasa keuangan terjaga, ketegangan geopolitik tentunya di kawasan Timur Tengah kembali meningkat menyusul gagalnya gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran di awal Juli. Eskalasi konflik kembali mendorong kenaikan harga minyak. Dan dia menjelaskan Dana Moneter Internasional telah merevisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2026 menjadi 3% akibat perang berkepanjangan. Namun investasi di bidang kecerdasan buatan dinilai masih menjadi faktor yang dapat menopang prospek pertumbuhan ekonomi dunia. Di sisi lain, kebijakan Amerika Serikat yang memberlakukan tarif baru terhadap 60 negara mitra dagang turut menambah tekanan di pasar global. Kombinasi kenaikan harga energi dan kebijakan tarif tersebut membuat premi risiko global tetap tinggi sehingga volatilitas harga komoditas diperkirakan masih akan berlanjut.

0: Siapkan diri Anda untuk menikmati malam penuh legenda. Minggu 9 Agustus mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat, hadir sebuah pengelaran musik spektakuler bertema Queen and Pink Floyd bersama Chippy Band. Nikmati penampilan spesial dari Elsa, Ketchup, Ronnie Brown Sugar, Imam Ali, Chandra, Ine Maya, Lisa, dan Mika Rising Star membawakan lagu-lagu terbaik yang telah mewarnai sejarah musik dunia. Bertempat di Love Story Cafe, Jalan Gatot Subroto nomor 108 Bandung. Tiket Rp100.000 sudah termasuk soft drink dan snack. Jangan sampai kehabisan. Untuk informasi reservasi dan pembelian tiket hubungi 0838-9945-4714 atau di 0813-2253-7099. Jangan lewatkan Queen and Pink Floyd Tribute bersama Chippy Band. Minggu 9 Agustus pukul 19 waktu Indonesia Barat hanya di Love Story Cafe Bandung. Jalan Gatot Subroto nomor 108 Bandung. Satu malam, dua legenda, dan kenangan musik yang tak akan terlupakan. Acara ini disponsori oleh Bank BJB dan K-Light Media. Everybody,
1: K-Light FM. Time for more music. Vintage inspiring sounds.

0: Caleb FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock.

107.1 FM, sahabat KLI, terima kasih Anda terus bersama mendengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website KLI, www.klite.id. Sahabat KLI, mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ditunjuk sebagai Independent Co-Chair, Ketua Bersama Independent untuk penggalangan dana putaran ke-22 Asosiasi Pembangunan Internasional atau IDA Group Bank Dunia WBG. Penunjukan ini diputuskan oleh perwakilan negara dan peminjam negara anggota IDA WBG, melansir dari situs resmi Bank Dunia hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Ia berhasil menyisihkan sejumlah kandidat kuat lainnya dalam daftar pendek atau shortlist setelah melalui seleksi ketat oleh komite pencarian yang mewakili konstituensi donor serta peminjam. Dalam peran ini, Sri Mulyani akan menghimpun dukungan kebijakan dan keuangan yang lebih kuat, baik di negara-negara donor maupun pihak peminjam. Nantinya, Sri Mulyani akan memimpin proses penggalangan dana IDA 22 secara berdampingan dengan Managing Director and Chief Knowledge Officer WBG, Faisal Denohu. Agenda pertemuan penggalangan dana IDA biasanya berlangsung setiap 3 tahun sekali untuk menghimpun dana segar bagi IDA. IDA menjadi instrumen khusus dari Bank Dunia untuk membantu negara-negara miskin. Sejak putaran IDA ke-18, kepemimpinan pertemuan ini selalu diimban oleh 2 orang tokoh. Satu figur terkemuka independen yang mumpuni di bidang bank pembangunan multilateral dan satu perwakilan level tinggi WBG yang ditunjuk langsung oleh Presiden Bank Dunia. Penunjukan Sri Mulyani bukan tanpa alasan. Eks bendahara negara tersebut mempunyai pengalaman dalam bidang keuangan pembangunan internasional. Saat ini, ia terpilih sebagai Blavatnik World Leaders Fellow 2025 and 26 di Universitas Oxford. Selain pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan wanita pertama di Indonesia, Sri Mulyani juga menjadi pejabat atau menjabat sebagai Managing Director sekaligus Chief Operating Officer WBG. Ia juga telah diakui dalam daftar 100 wanita paling berpengaruh di dunia versi majalah Forbes.

This is me, Kilas Seto. Baru saja mengantar kita berada di penghujung perjumpaan dalam Morning Review untuk hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Sampai di sini, saya Indra Gunadi menemani. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, sehat selalu, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bags in a bag. It's time for us to leave.

0: Selamat siang sahabat Kin Light. Senang sekali saya Wanda Wardani siang ini menyapa Anda kembali. Dan saat ini saya sedang berada di tempat yang spesial yang Anda harus lihat melalui YouTube dulu dong. Follow, subscribe YouTube Kin Light FM Bandung. Karena saat ini saya sedang live berada di kawasan Summarecon Bandung, tepatnya di Setiabudi Supermarket. Wow, kita akan jalan-jalan ya. Mau belanja atau mau apa nih? Nanti kita akan cari tahu. Yang jelas saya sudah bersama dengan Ibu Nita, Marketing Event dan Creative Manager dari Setiabudi Supermarket. Ibu Nita, apa kabar?
1: Terima kasih.
0: Kita nanti mau jalan-jalan ya.
1: Oke, boleh.
0: Tapi yang jelas sebelum jalan-jalan, kalau Anda lihat di YouTube sahabat Kelight, kita akan bahas satu yang spesial seputar jalan-jalan. Karena sekarang jalan-jalan tuh gak cuma bikin sehat, tapi juga untuk Anda yang ingin jalan-jalan lebih dari itu, Anda bisa dapat sesuatu yang spesial seperti yang ada di belakang saya. Ada apa ini? Ada motor dan lain sebagainya. Karena nanti kita akan bahas lebih dalam jalan-jalan yang sehat dan membawa hadiah banyak dalam Setiabudi Fun World 2 di Mystery Unlock Asian Edition. Begitu ya Bu Nita ya?
1: Betul.
0: Kita akan bahas ini nih nanti. Tapi okay, yang jelas kita juga ingin jalan-jalan deh sama Bu Nita.
1: Boleh.
0: Bu Nita, ini kita lagi ada di Setiabudi Supermarket ini. Ada apa aja sih di sini?
1: Di sini kita sediakan banyak produk-produk, ada yang lokal dan majority import. Terus juga ada buah-buahan segar, sayur, daging yang tentunya sangat berkualitas baik lokal maupun import.
0: Wah, gitu. Tuh. Jadi kalau jalan-jalan di Summarecon bisa juga mampir ke sini karena kalau pagi juga rame banget ya. Habis olahraga tuh bisa mampir juga nanti di tempat yang spesial nanti saya akan tunjukkan. Tapi yang jelas kita balik lagi tentang Setiabudi Fun Walk 2.0 ya, berarti bacanya gitu ya. Mystery Unlock Asian Edition. Bu Nita, sebelumnya boleh dong sambil jalan-jalan yuk. Boleh enggak ceritain apa sih yang melatar belakangi event Fun Walk ini di Setiabudi Supermarket? Sambil jalan.
1: Boleh. Jadi kita itu pengen memberi apa ya, kesadaran buat masyarakat terutama Kota Bandung untuk kampanye tentang kesehatan. Jadi kan memang kita Setiabudi Supermarket itu kan menyediakan produk-produk berkualitas tentunya juga yang baik untuk kesehatan, tapi juga kita pengen membarenginya dengan kampanye bahwa kita harus hidup sehat yuk dengan cara sederhana, mulai dengan jalan aja gitu.
0: Kayak kita lagi jalan ini
1: sehat ya.
0: Langkah kesekian target 10.000. Gitu ya Bunita ya. Oke, berarti ini tuh kan poin 2.0, berarti sudah kedua kalinya. Bedanya apa sama yang ke satu?
1: Bedanya tentunya caranya lebih seru, door prize-nya lebih bagus, terus juga fun walk kids-nya lebih lengkap. Pokoknya nanti kita akan spill detailnya, pokoknya lebih seru deh yang ini gitu.
0: Berarti memang pasti lebih spesial dari yang pertama karena mengulang kesuksesan yang pertama, yang kedua ini hadir ya. Boleh nih sahabat kelihatan sambil lihat-lihat. Ini jalan sehat ya, bikin sehat karena jajanannya juga sehat-sehat. Kemudian sahabat kelihatan di sana ada area fruits vegetables ini semua sayurannya impor ya, jadi kualitasnya bagus-bagus ya Bunita ya. Jadi saya kalau rumah daerah sini nih, jadi kalau belanja yang sehat-sehat, yang berkualitas, tinggal datang ke Summarecon di Setiabudi Supermarket. Kemudian juga untuk keseruan yang nanti kita akan bahas, nah yang penting serunya adalah ini hadiahnya. Ini hadiahnya seru banget. Jadi hadiah utamanya adalah motor listrik ya?
1: Betul.
0: Ada dua.
1: Motor listrik, yang itu sepeda listrik, tapi sepeda mungkin listrik agak mirip motor ya bentuknya. Ada juga TV dan masih banyak door prize lainnya.
0: Seru banget. Ya sahabat Kelet, ini yang paling seru di Setiabudi Fun Walk 2.0 Asian Edition ya. Dan ini kayaknya harus kita bahas kenapa Asia dan seperti apa. Yang jelas kita mau jalan-jalan lagi karena area Setiabudi Supermarket ini enak banget. Di sana ada area buat makannya juga ya. Jadi kalau udah jalan sehat kan biasanya pengen makan, maaf ya yang kurang sehat, biasanya berita gorengan gitu kan. Gak apa-apa, itu biar seimbang hidupnya ya. Di area Setiabudi Supermarket ini ada tempat makan yang adem. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih dalam membahas tentang Setiabudi Fun Walk 2.0 ini di tempat itu nanti.
1: Boleh.
0: Jangan kemana-mana, terus di sini di Kelight di 107.1 FM. Dan kita akan

Hai sobat, ini kita intip perlengkapan fun walk kit dewasa. Yang pertama, kalian bakal dapat travel bag segede ini loh. Yang kedua, kalian bakal dapat bantal leher. Terus kalian bakal dapetin headband. Next, dapat jersey dari All In. Terus di dalam travel bag ini bakal ada cemilan favorit kamu.

0: Ya sahabat K-Light, saya Wanda masih bersama dengan Ibu Nita, marketing event dan creative manager dari Setia Budi Supermarket. Dan saya berada di kawasan Summarecon, tapi ini udah tempatnya pada pindah nih, udah di daerah atau di area taman dari Setia Budi Supermarket ya, Bu Nita ya. Dan kita akan ngobrol-ngobrol seputar fun walk yang seru, Setia Budi Fun Walk 2.0 Mystery Unlock Asian Edition.
1: Oh, aduh.
0: Ini namanya bikin penasaran nih sebenarnya ya. Dan ini adalah event kedua atau fun walk kedua. Berarti tahun lalu udah pernah dilaksanakan. Tadi seperti yang saya spill,

0: Tapi sebelumnya saya mau ingatkan Anda nih sahabat Kelet yang nanti mau tanya-tanya, boleh ya WhatsApp di 0812-203-1972 atau juga boleh bertanyanya melalui YouTube Kelet FM Bandung di live chatnya. Oke, Bu Nita, tadi kan sudah di-spill nih bahwa memang fun walk ini kan biar tetap sehat ya latar belakangnya. Dan kita juga sekarang di area yang sehat, hijau nih belakangnya nih ya. Aura oksigennya luar biasa. Dan sahabat Kelet, kenapa tadi namanya bikin penasaran, Mystery Unlock Asian Edition? Dari Mystery Unlock apa ya? Kenapa jadi, harus di unlock nih Bu Nita?
1: Jadi seperti yang tahun lalu, kita pun ada Mystery Unlock. Jadi nanti kita jalan tuh, kita bukan cuma jalan dari start sampai finish, tapi di setiap beberapa ratus meter itu kita menaruh booth. Di booth itu kita bisa menikmati snack-snack yang udah kita siapin. Habis itu juga di situ ada clue untuk menebak apa nih misterinya. Jadi nanti di setiap booth itu akan ada clue supaya nanti di akhir yang bisa tebak akan mendapat hadiah.
0: Seru banget. Ini mencocoknya bareng sama anak-anak ya. Jadi saling memberikan masukan, ini kira-kira jawabannya apa. Jadi Mystery Unlock di setiap titik nanti beberapa ratus meter. Berapa titik tuh? Yang ngomong-ngomong ini berapa kilo berarti jalan
1: 3,8 kilo.
0: 3,8 tuh startnya di sini.
1: Ya, betul.
0: Di start finishnya di setiap supermarket. Kemudian mengelilingi area Summarecon yang adem enak itu ya sahabat Kelet. Kemudian juga nanti ada berapa misteri itu yang akan dilewati?
1: Clue-nya ada 5 ya.
0: 5 ya. 5 titik yang akan terlewati, kemudian finishnya lagi di sini.
1: Betul.
0: Oke, kemudian Asian Edition.
1: Ya.
0: Apa maksudnya? Apakah kita harus pakai baju ala-ala Asia? Mungkin baju ala sarung juga itu Asia loh ya. Bukan ya? Enggak ya. Apa maksudnya?
1: Jadi Asian Edition itu kita mengangkat dari sebenarnya dari setiap body supermarket itu ada produk-produk Asia yang juga impor dan lagi tren seperti Jepang, Korea, China gitu ya, terutama orang anak-anak muda. Dan kita kan menyediakannya juga dari yang fresh seperti sushi, juga dari produk-produk ya snack atau makanan berat yang di chiller seperti itu. Dan juga kita kali ini itu ada ASEAN Bazaar, juga bakal ada cosplay. Di dalam cosplaynya itu juga masih ada beberapa games dan pertandingan.
0: Berarti kalau cosplay anak-anak tuh pasti pengen foto bareng kayaknya.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Boleh di-spill enggak cosplaynya apa nanti ya? Kejutan.
1: Boleh, kita lanjutan.
0: Oke.
1: Boleh.
0: Oke. Kemudian berarti ini memang acara boleh untuk siapa aja ya? Mulai dari anak atau keluarga, orang tua itu masih bisa enggak, nyaman enggak kalau jalan gitu?
1: Jadi kalau untuk fun walk itu terbuka untuk segala usia. Memang kalau anak di bawah 2 tahun itu kan biasanya masih digendong ya. Jadi ya boleh mendaftar atau tidak. Tapi kalau dia tidak mendaftar, tidak mendapat si goodie bag-nya gitu. Tapi kalau anak 3 tahun diwajibkan daftar.
0: 3 tahun?
1: Ya.
0: Goodie bag, boleh gak ngebahas sedikit tentang goodie bag? Enggak sih, ini yang di belakang kita tuh ada apa nih Bu Nita?
1: Ini fun walk kitnya, ini jersey. Jersey kita kali ini jauh lebih bagus karena ini ultra cool. Sama seperti yang saya pakai. Dan di bagian sini itu nanti bisa nyala. Ada pemantulan cahaya. Jadi kalau misalnya nanti mau ada dipakai lagi untuk running sore malam yang agak gelap-gelap tuh kelihatan dan lebih aman gitu ya.
0: Benar. Jadi ini kalau daftar dapat jersey ya.
1: Dapat jersey, dapat juga bantal leher. Dapat tas, dan ini tasnya berkualitas ya. Nanti kita spill cara pakainya.
0: Ini pulang dari sini harus langsung belanja. Masukin ke tas
1: gitu ya. Tas ini nanti juga akan kita akan isi dengan produk-produk Setia Budi. Jadi enggak kosong.
0: Jadi sebelum belanja udah terisi.
1: Satu lagi headband ya untuk yang dewasa.
0: Headband buat di kepala ya. Kalau ini? Bukan.
1: Ini untuk anak-anak.
0: Kalau anak-anak dapat tasnya ini.
1: Dapat tas ini, dapat isinya juga produk-produk
0: Setia
1: Budi.
0: Termasuk boneka ini.
1: Lucu banget. Betul.
0: Iya. Wow, jadi benar-benar bikin sehat hati ya, sehat pikiran karena daftar langsung dapat ini semua tanpa diundi ya. Ini semua dapat ya.
1: Diundi.
0: Ngomong-ngomong daftarnya berapa nih Bu Nita harganya?
1: Daftarnya untuk yang dewasa Rp199.000, yang anak-anak Rp149.000.
0: Ini murah banget loh sahabat Kelet. Jadi dengan Rp199.000 udah dapat jersey, tas, bantal, terus kalau anak dapatnya ya. Boneka dan isinya ya, ya isinya pasti barang-barang
1: ya. Jersey juga kan anak dapat.
0: Oh, jersey juga dapat ya.
1: Terus satu lagi dewasa dapat headband.
0: Headband juga
1: nanti
0: itu.
1: Nanti saya bisa jelaskan headband cara pemakaiannya seperti apa, karena kita bisa pakai enggak cuma di kepala.
0: Oh, gitu. Boleh, boleh. Kapan nanti dicoba ya?
1: Ya, boleh, boleh.
0: Oke, jadi banyak banget ya, menarik sekali ya. Mm-hmm. Jadi semua dapat. Jadi semua happy, boleh langsung dipakai juga saat itu atau?
1: Ya justru kalau untuk jersey, jadi begitu nanti daftar, kita akan ada pengambilan fun walk kit.
0: Oh, sebelum yang, hari H ya? Oh,
1: okay. Tanggal 27 dan tanggal 28, kita akan dikasih fun walk kitnya tuh dalam bentuk jersey. Hmm. Jersey sama headbandnya yang kita kasih dulu, sama ada nomor nomor undian, pokoknya identitas yang supaya kita tahu oh ya sudah menjadi peserta. Nah nanti semua itu yang sudah daftar diwajibkan pakai, karena kalau nggak pakai nanti dianggapnya nggak ikutan,
0: peserta,
1: bukan
0: ya?
1: Peserta.
0: Oh, okay. Identitas untuk peserta itu wajib dipakai karena oh ya, jadi ini kita ngomong-ngomong belum spill tanggalnya ya, karena tanggal pelaksanaannya itu adalah 29 Agustus hari Sabtu berarti ya.
1: Iya betul, 29 Agustus
0: mulai
1: hari Sabtu.
0: Mulai
1: jam 6 untuk pendaftarannya, pendaftaran ulangnya.
0: Oke, registrasi ulang
1: registrasi
0: jam 6. Mulai jalannya sekitar jam 7 mungkin ya?
1: Ya sekitar 15 menit sampai 20 menit setelah.
0: Iya. Jangan terlalu siang juga
1: panas
0: ya. 3,8 kilo. Jadi startnya nanti hari Sabtu 29 Agustus dari jam 6 udah di sini, udah registrasi ulang 15 menitnya langsung flag off ya, langsung start ya, mengelilingi area Summarecon dan finish lagi di sini dengan Mystery Unlock ya tadi.
1: Iya, betul.
0: Keren. Nah, berarti kan ini acara tuh akan berlangsung sampai seharian ya, karena ada apa lagi nih?
1: Jadi nanti setelah fun walk selesai, kita masih ada band ASEAN Bazaar dengan masih banyak tenan-tenan makanan. Lalu juga nanti yang cosplay itu dia akan parade. Jadi kita bisa foto-foto. Terus juga ada coswalk, ada jasing. Terus juga kita ada guest star band gitu.
0: Seru. Jadi ini bisa gak pulang-pulang
1: ada live performance
0: ini.
1: Ya
0: gitu. Oh, ada live performance juga ya. Wah ini benar-benar ya. Sampai jam
1: kalau acara yang untuk sampai itunya fullnya sampai jam 6 sore.
0: Gitu. Sampai jam 6 sore. Tapi kalau untuk fun walknya sampai jam
1: kurang lebih jam 11 ya.
0: Tapi sayang lah ya, karena ini seru ya, seharian tuh bakal seru banget.
1: Masih
0: ya.
1: Banyak juga. Jadi kita ada kompetisi-kompetisinya juga gitu, enggak cuma Mystery Unlock, enggak cuma door prize yang tadi motor, tapi juga ada kompetisi kayak top spender, best content, juga yang pakaiannya terculture nih, jersinya dikombinasi sama apa yang paling keren itu kita juga akan ada gitu.
0: Waduh,
1: ya.
0: Waduh, ini setiap di fun walk ini harus cepet-cepet di notes ya, bahwa tidak hanya pas beli dapat ini jersey dan teman-temannya, juga nanti ada banyak hadiah bertabur untuk yang belanja paling banyak ya. Kemudian jadi pas lagi di sini langsung aja belanja, siapin saldo yang banyak di rekening, bisa tinggal tap ya. Kemudian juga bisa tadi kalau mix and match dari jersey-nya ini sahabat kelet terkeren dapat hadiah juga. Terus satu lagi tadi kalau bikin konten terkeren ya langsung di tag ke Instagram,
1: di tag di Instagram dan story-nya,
0: di upload dan di tag ke Setia Budi Market,
1: supermarket
0: ya,
1: dan Setia Budi Fun Walk-nya.
0: Oh, Setia Budi Fun Walk-nya juga. Nah, itu sahabat kelet. Jadi untuk sahabat kelet yang pengen sambil dengerin nih, pengen lihat juga seperti apa, boleh juga sambil follow Instagram-nya ya. Tadi Setia Budi Supermarket, Summarecon ya kalau enggak salah ya, dan juga Setia Budi Fun Walk-nya. Oke, jadi tadi ngomongin hadiah, tadi kita udah lihat nih sahabat kelet ada sepeda motor listrik ya, dan juga sepeda listrik yang tadi di area dalam Setia Budi Supermarket itu hadiah grand prize-nya atau utamanya
1: satu
0: ya.
1: Satu lagi TV ya.
0: TV juga ada ya. Jadi banyak banget taburan hadiah ya buat para sahabat kelet dan itu pasti yang bisa dibawa pulang untuk semuanya. Nah, kalau tadi udah di spill daftarnya cuma 199.000. Daftarnya gimana nih caranya, Bu Nita?
1: Caranya tinggal ini aja, ada QRIS-nya di Instagram. Nanti ada formnya yang bisa diisi. Nanti untuk pembayaran juga semua sudah tertera semua di sana. Terus feedback balik by email dan WA juga.
0: Jadi caranya mudah sekali ya. Tapi kalau misalnya susah, boleh juga langsung aja cek di Instagramnya. DM aja ke Instagramnya tadi, Setia Budi Fun Walk. Nah, sahabat Kelight, saya ingetin lagi nih untuk Anda yang mau tanya-tanya, boleh WhatsApp di 0812-203-1972 atau juga live chat melalui YouTube Kelight FM Bandung. Good news-nya adalah ada hadiah, ini ada merchandise untuk Anda yang bertanya, 3 penanya terbaik kita kasih hadiah. Enggak kita sih, Bu Nita yang ngasih. Dari Setia Budi Supermarket dari eventnya Setia Budi Fun World 2.0 ya. Oke, jangan lupa 0812-203-1972. Oke, sebelumnya balik lagi dulu ke pertanyaan tadi, daftarnya udah. Batas terakhir daftarnya kapan, Bu Nita?
1: Batas daftarnya 19 Agustus.
0: Sebentar lagi, sekarang tanggal 5 ya.
1: Jadi 2 minggu ya.
0: Karena walaupun tanggal 29 tapi tetap tanggal 19 harus sudah daftar ya. Karena kan harus tahu juga size ukurannya dan lain-lain ya. Oke. Nah, harapan Bu Nita nih dari event Setia Budi Fun Walk ini apa?
1: Harapan saya bahwa semakin banyak masyarakat Bandung yang kenal dengan Setia Budi Supermarket, apa yang menjadi ikonnya, bagaimana historinya, bagaimana situasinya. Juga balik lagi ke pertanyaan tadi yang paling pertama, bahwa kita pengen membuat masyarakat Bandung sadar akan kesehatan.
0: Benar banget, benar sahabat Kelet. Jadi kalau orang Bandung harusnya udah tahu banget tuh Setia Budi Supermarket adanya di Jalan Setia Budi. Iya benar, itu masih ada. Tapi ada lagi yang baru di area Summarecon di Jalan Akasia nomor 1 ya. Dan ini emang healthy banget. Saya sebenarnya udah beberapa kali kesini. Jadi kalau saya habis olahraga, saya senangnya kesini. Langsung jajan di area sini. Enak duduk-duduk di area sini, adem banget. Dan memang enak lah buat duduk kayak seperti ini ya sahabat Kelet. Dan kalau sahabat Kelet lihat di depan saya ini ada meja-meja untuk display juga ya. Kayaknya ini dijual ya, dijual. Di area home livingnya Setia Budi Supermarket. Dan ini kualitasnya bagus banget. Ini dari Jati ya berarti.
1: Dari Jati.
0: Harganya mahal dong? Enggak ya? Kayaknya affordable ya?
1: Affordable.
0: Di bawah 1 juta?
1: Iya, di bawah 1 juta.
0: Sahabat Kelet tuh, kalau misalnya jalan-jalan ke sini, jadi benar-benar mata tuh jadi sehat. Jangan bilang kalau misalnya, aduh sakunya lagi gak sehat. Insya Allah ada rezekinya, pasti nanti bisa sambil belanja juga ya. Oke, nah sahabat Kelet, kita coba buka deh ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di 0812-203-1972. Yang jelas juga sambil di follow Instagramnya, boleh nih dilihat informasi mengenai Setia Budi Fun Walk 2.0 Mystery Unlock Asian Edition. Ini wajib banget keluarga datang untuk mengikuti, karena banyak banget hadiahnya. Bisa dilihat ini ada satu motor listrik, kemudian ada sepeda listrik, kemudian ada smart TV, kemudian juga ada apa lagi Bu Nita?
1: Ada hadiah-hadiah lainnya. Hadiah lainnya buat yang datang tentunya. Kita kan ada games-games ya, ada top spender, best content juga. Terus juga ada masih ada cosplay competition seperti itu.
0: Oke. Dan sahabat Kelet, kalau Anda lihat di YouTube, ini udah ada link pendaftarannya, bisa di-scan barcode-nya. Jadi untuk dewasa di Rp199.000, kemudian untuk anak-anak ini di Rp149.000. Kategori anak itu sampai dengan usia berapa Bu Nita?
1: 10 tahun.
0: 10 tahun ya, di atas 10 udah langsung masuknya harga Rp199.000 ya. Oke. Baik, sudah ada pertanyaan yang masuk ini. Baik, dari sahabat Aulia, Fun Walk yang pertama saya ikut, kemudian yang kedua ini apa bedanya ya? Apakah trek dan jaraknya juga beda?
1: Yang kedua ini jaraknya lebih jauh sedikit, lebih jauh 800 meter.
0: Sebelumnya 3 kilo berarti ya?
1: Treknya juga ada sedikit perubahan, tapi keseruannya sama gitu. Karena Fun Walk ini kita sediakan boot-boot untuk kita dapat snack, juga dengan tetap ada clue-nya. Dan kalau yang tahun lalu kan kita cuman acara sampai pemberian hadiah-hadiah door prize itu selesai. Tahun ini tuh kita ada bazar. Ada bazar, juga ada cosplay, ada cosplay competition, ada lomba nyanyi juga. Juga ada yang buat yang senang Pokemon nih. Ada juga tuh Pokemon card competition, Pokemon card, ya ada show apa beberapa yang seneng beli kartu kita juga menyediakan.
0: Di area sini semua.
1: Seru. Ya, semua di area Setia Budi Supermarket.
0: Yang Supermarket ya. Oke. Jadi jaraknya sedikit berbeda, 800 meter lebih jauh ya. Tapi masih oke lah, itu masih enggak capek ya.
1: Dan tentunya untuk fun walk kit-nya sama goodie bag-nya jauh lebih
0: keren
1: deh pokoknya.
0: Dari jersey-nya aja ini dry fit kan jelas ya.
1: Betul. Terus ini dingin juga adem. Bahannya kualitasnya bagus, lebih bagus ya, lebih adem. Terus juga tasnya ini tuh bisa dipakainya, boleh diambil ya sama saya?
0: Boleh. Boleh ya?
1: Tasnya tuh kualitasnya jauh lebih baik. Jadi kalau yang buat kerja atau buat gym bisa.
0: Keren banget loh ini dipakai loh. Ini lagi musim loh. Yang bisa dipakai ransel tapi juga
1: bisa diteng-teng, bisa disilang, ada talinya nanti kita kasih. Juga ini bisa digandong. gitu.
0: Oh iya.
1: Jadi
0: keren.
1: Tiga cara ya pakainya.
0: Keren,
1: gitu.
0: Keren. Ini lagi kekinian yang bisa multi pegangan.
1: Iya, betul.
0: Multi pegangan. Iya, iya.
1: Terus kan tahun lalu tuh tas dan snack dari Setia Budi, tapi tahun ini kita kasih bantal leher buat yang dewasa.
0: Eh, ngomong-ngomong Bu Nita tadi mau nyobain cara pasang headband-nya.
1: Iya. Ini ada headband. Nah, headband-nya ini tuh bisa dipakai berbagai cara. Bisa kita pakai seperti ini.
0: Wow, kayak Naruto.
1: Ya, atau di headband seperti ini.
0: Ini lucu.
1: Atau kalau rambutnya panjang boleh diikat jadi pita. Begini nanti di belakang. Ini kan ada terculture ya. Jadi silakan berkarya dengan ini.
0: Iya, benar-benar.
1: Di belakang.
0: Lucu, ya.
1: Juga bisa di banyak sih sebenarnya. Bisa di sini. Juga bisa seperti Naruto lagi tapi di tangan.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi bisa berkarya. Ya, begitu kurang lebih ya. Jadi headbandnya enggak wajib dibeginikan doang. Gitu. Bisa berbagai cara, silakan sekreatif-kreatifnya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Gitu.
0: Ya, baik, menarik sekali ya sahabat kalian. Itu juga identik dengan ini loh, semangat. Kita kan lagi di bulan Agustus ya, bulan kemerdekaan. Jadi merah merona itu wajib dipakai biar tambah semangat kelihatannya. Oke, balik lagi ke pertanyaan ya dari sahabat Hendy kali ini. Apakah funwalk-nya ramah untuk anak-anak, rencana mau ikut sama keluarga?
1: Nah, oh, sangat ramah. Karena sangat ramah, memang kita temanya kenapa mengusungnya funwalk, karena memang kita ingin bisa pergi bersama keluarga gitu.
0: Oh,
1: jadi
0: yeah,
1: makanya kenapa kita sediakan juga goodie bag untuk anak. Dan udah gitu kali boneka. Ini kita berbeda ya, tahun lalu kan disamain semua tuh dewasa anak goodie bagnya. Tahun ini beda, anak-anak dapat juga dalamnya nih apa produk-produk Setia Budi, tapi juga dapat boneka Anthony. Yaitu ini tuh kita nanti juga akan perkenalkan sebenarnya ini maskotnya.
0: Oh, maskot Setia Budi Supermarket. Ini binatang apa?
1: Ini semut.
0: Oh, semut.
1: Ya, semut itu menandakan kerajinan dan mau bekerja sama.
0: Oh, karena semut juga sering jalan ya, makanya sehat.
1: Ya, nah ini tuh sengaja kita akan kasih ada tempelannya supaya bisa digantel di mana atau boleh aja sih mau di tangan di mana yang muat lah.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Bagus ya, menarik, menarik. Setia Budi Supermarketnya kelihatan ini Anthony ya sebagai ikonnya ya.
1: Ya, maskotnya.
0: Ini harus ini aja nggak apa-apa ya?
1: Nggak apa-apa.
0: Ya.
1: Okay. Boleh.
0: Boleh. Jadi funwalk-nya ramah banget untuk anak. Orang semua di desain juga goodie bag-nya buat anak ada ya,
1: ya
0: sahabat Hendy. Oke, terima kasih. Baik, kita cek lagi pertanyaan berikutnya. Ya, dari sahabat Vivi, selamat siang. Adain yang Setia Budi Supermarket yang Setia Budi dong.
1: Ya, jalannya. Ya, memang kalau untuk di lokasi kota untuk funwalk agak susah jalannya karena kita juga kan temanya memang fun walk, benar-benar fun. Bukan cuman sekedar jalan dari ujung sampai ujung, tapi kita menaruh boot-boot di mana kita bisa sambil nanti rest dulu, nikmati snack yang kita siapin, sambil tebak-tebak lu. Jadi kalau untuk di pusat untuk seperti itu agak susah gitu alurnya. Makanya kita adakan di sini gitu.
0: Ya betul sahabat Kelet, karena biasa orang Bandung udah benar-benar mengenal Setia Budi Supermarket, area Setia Budi kan di pinggir jalan Setia Budi yang main road ya. Nah, kalau teman-teman atau sahabat Kelet belum pernah coba, coba deh jalan-jalan di daerah kawasan Summarecon tuh enak banget.
1: Iya, betul, enak
0: ini
1: banget.
0: Bener-bener, wah, pokoknya
1: banyak pohon, terus ada danau buatan.
0: Harus banget coba. Dan di sini spesial fun walk-nya berhadiah. Hanya di Setia Budi Supermarket fun walk. Oke, dari trik berikutnya, maksudnya misteri unlock Asia ini apa ya? Boleh diulang lagi
1: boleh.
0: Ya, Bu Nita ya.
1: Misteri unlock itu seperti yang tadi kita sudah jelaskan bahwa kita tuh ada tebak-tebakan nih nanti di akhir. Ada satu benda produk Setia Budi yang mesti ditebak apa nih isinya. Dan cluenya kita kasih di setiap booth gitu. Kalau ASEAN Edition-nya itu sebenarnya bukan isi Mystery Unlock-nya, tapi ASEAN Edition itu kita mengusung tema ASEAN Edition karena nanti kita punya ASEAN Bazaar juga ada cosplay-nya.
0: Oke, jadi untuk anak seru banget ya, memecahkan teka-teki sambil jalan gitu kan.
1: Dan ada face painting saya baru ingat. Ada face painting juga.
0: Seru-seruan
1: gitu.
0: Itu ya. Bagus untuk foto juga tuh. Jadi buat konten dapat banget.
1: Betul.
0: Jelas ya. Oke, berikutnya dari sahabat Gugun, pendaftarannya berapa dan kalau untuk anak free kah?
1: Kalau pendaftaran dewasa 199.000, anak-anak 149.000, anak-anak dihitungnya dari 3 tahun itu wajib. Gitu. Kalau di bawah 3 tahun boleh nggak daftar tapi nggak dapat goodie bag-nya gitu.
0: Oh, oke. Okay. Jadi mulai 3 tahun sampai usia 10 tahun itu kehitung kategori anak ya. Betul. Harus bayar Rp149.000 gitu. Setelah 10 tahun lebih sehari gitu. Rp99.000 ya Bunita ya. Yeah. Oke, okay, dari sahabat Kiki kali ini ada artisnya enggak?
1: Oh, iya gestar ya. Untuk gestar kita ada Kris Putra. Kris Putra itu adalah salah satu atlet binaraga yang terkenal gitu. Yeah, terus juga ada band Korusela, Kartofel juga Lunatic Tokyo.
0: Wow, seru ya sahabat Kelet. Jadi aura sehatnya udah ke bawah nih, ada tadi Kris Putra tadi ya. Dan juga seru sampai seharian. Oke. Terima kasih Sentot kali ini bertanya, kalau untuk lansia amankah, berapa kilometer jalannya?
1: Kalau untuk lansia sebenarnya kalau memang sudah terbiasa jalan tidak masalah. Kan tergantung ya, kalau misalnya emang ada keluhan sakit atau apa mungkin agak sulit untuk jalan. Tapi kalau memang orangnya sudah terbiasa jalan sehari-hari gitu aman-aman saja. Dan untuk kilometernya kita 3,8 kilo. Juga di situ kita sediakan 5 booth untuk kita bisa rest menikmati snack yang kita sediakan. Seperti yang tadi juga ada clue untuk misteri unlocknya itu.
0: Oke, gitu. Jadi jangan khawatir kelaparan ya. Dari rumah nggak usah sarapan, aman nggak?
1: Aman. Aman ya?
0: Karena di setiap titik nanti ibaratnya ada water station, ini tidak hanya water, tapi ada snack station.
1: Iya, gitu. Jadi nggak cuma water, kita nggak cuma sediain water, tapi ada snack-snack juga gitu.
0: Ya, jadi pasti kenyang banget ya. Oke, aman ya Mas Sentot, terima kasih sudah bertanya. Oke, Gen Z bisa banget ikutan berarti ya, biar jadi pelari culture.
1: Boleh, boleh banget. Ninja. Siapapun bisa, apalagi kalau Gen Z senang sama yang cosplay. Cosplay gitu pasti seru, karena di belakang tuh kan ada ASEAN Bazarnya nanti gitu. Okay. Dan Gen Z bisa ikutan lomba ya, terculture-nya gitu, cosplayer-nya boleh banget gitu.
0: Oke, okay, ini tadi pertanyaan dari Jamur Fauzi. Jangan lupa sahabat Kelet, ada 3 merchandise dari Setia Budi Supermarket untuk penanya terbaik di Fun Walk dari Setia Budi Supermarket Fun Walk 2.0 Mystery Unlock Asian Edition ya. Oke, okay, next pertanyaan dari Lim. Selamat siang, kapan pelaksanaannya, mulai jam berapa, berapa tiketnya?
1: Pelaksanaannya tanggal 29 Agustus hari Sabtu. Jam 6 itu kita mulai registrasi ulang. Yang sudah registrasi nanti kita bariskan, lalu nanti kita jalan mulai. Untuk tiketnya dewasa Rp199.000, anak-anak di atas 10 anak-anak 3 tahun sampai 10 tahun di Rp149.000.
0: Oke, ya. Kalau di bawah 3 tahun boleh dibawa, tapi jadinya enggak dapat jersey
1: dan teman-temannya. Kalau tidak daftar ya, tidak dapat, tapi kalau daftar dapat gitu.
0: Oke, okay, baik, selain Fun Walk apa ada lagi yang boleh di-spill dari sahabat Endah?
1: Ada, selain Fun Walk kita ada ASEAN Bazar, ada but-butanan makanannya, juga ada nanti competition cosplay, coswalk, jacing, juga masih ada game untuk top spender. Dan masih banyak kegiatan sih di sini gitu yang bisa diikutin. Karena kita kan setelah Fun Walk tidak Fun Walk doang. Abis itu ada Pound Fit. Pound Fit itu nanti harus daftar, harus daftar karena kuotanya terbatas. Hanya untuk Pound Fit itu kalau nggak salah sekitar 100 orang saja.
0: 100
1: ya.
0: Orang. Oke.
1: Dan nanti ada stick Pound Fit-nya yang bisa disewa, harganya Rp15.000 gitu. Oh, kalau yang mau Pound Fit untuk daftar.
0: Wah, ini seru nih, karena Pound Fit ini biasanya mamah-mamah muda, mamah-mamah berjiwa muda juga senang Pound Fit. Jadi ibaratnya bisa datang sekeluarga, setelah jalan mamahnya langsung Pound Fit, adik-adiknya atau anaknya sama suaminya bisa jalan-jalan belanja gitu ya.
1: Iya, betul. Okay. Terus acaranya juga kan sampai sore.
0: Itu bayar lagi Pound Fit-nya tadi?
1: Bayar sewa doang. Enggak, cuma sewa stick-nya doang.
0: Cuma sewa stick-nya doang. Wow, menarik-menarik.
1: Stick sama kita kasih kayak semacam matras gitu ya.
0: Iya, iya, mat-nya. Mesti bawa dari rumah?
1: Mat sih, enggak ya, sudah disediakan.
0: Oh, sudah disediakan juga, oke. Okay. Baik, pertanyaan berikutnya dari sahabat Ervin. Siang kayak light, wah, sekarang enggak ada tas segede gaban lagi ya. Spill dong, adanya apa? Ih, ada
1: ini,
0: dong.
1: Ini besar. Ini gaban ini besar sih, tapi gabannya tuh, gabannya yang tidak sebesar tahun lalu karena kita pakai yang lebih bisa gampang untuk dipakai kemana-mana. Gitu.
0: Ini benar-benar bisa dipakai banget ya, apalagi
1: ya, ini bisa dipakai.
0: Mau padel, raket padel masuk.
1: Ya, ini raket padel masuk. Terus ini bisa diginiin juga sama seperti yang tahun lalu, bisa dibawa gini. Tapi bisa dijingjing, bisa diselempang gitu.
0: Keren nih.
1: Ya, dan bahannya jauh lebih bagus ya yang ini.
0: Iya, gitu. Ini kepake banget ya sahabat. Ini juga kayaknya buat tempat sepatu ya, bisa di sini.
1: Iya, buat naruh sepatu di sini gitu.
0: Jadi,
1: dan buat traveling pun bisa sih.
0: Iya, ini
1: karena ini bisa diringkesin begitu, tinggal ditaruh di koper gitu.
0: Lebih multifungsi banget ya, ya sahabat Gelight. Ini
1: kita pilih warna netral ya, karena benar, memang supaya lebih
0: bisa kapan
1: gampang
0: aja dipakai.
1: Betul. Ya. Gitu. Bagus, konsepnya bagus. Kali ini seperti itu.
0: Dapat banyak ya. Menang banyak nih, belum menang udah menang banyak ya. Oke. Jadi berikutnya kita lihat lagi dari sahabat Ray. Siang Kelai, tahun lalu saya ikutan juga nih, tapi menurut saya treknya kurang panjang. Tahun ini apakah masih sama?
1: Tahun ini kita perpanjang sekitar 800 meteran lah ya lebih. Dan memang kenapa kita nggak yang panjang banget, karena mengingat kita kan untuk keluarga, ada yang masih kecil, ada yang sudah lansia. Jadi kita ambil tengahnya gitu yeah. supaya semua nyaman, bisa benar-benar ya. Fun walk ya, bukannya yeah. aduh capek banget gitu ya. Mungkin pasti keringetan sih, karena saya juga keringetan. Cuman kalau terlalu panjang juga kasihan untuk yang nanti lansia dan anak-anak.
0: Jadi ini fun walk namanya juga ya, bukan ambis walk gitu ya. Oke, jadi nambah panjang kalau dibanding tahun lalu, ini sudah terjawab. Oke, berikutnya dari sahabat Yogi di Buah Batu. Pertanyaannya ada banyak nih. Yang pertama, yang melatar belakangnya Setia Budi Fun Walk, kemudian Fun Walk 2.0 temanya Mystery Unlock Asian Edition ini apa latar belakangnya? Kemudian selain door prize, ada kategori seperti best content, top spender, dan cosplay competition?
1: Ya, ya. Tadi kita sudah bahas. Jadi latar belakang Mystery Unlock itu memang kan Mystery Unlocknya dibuat untuk kita memang benar-benar fun ya, sambil jalan-jalan, sambil tebak-tebakan. Dan untuk Asian Editionnya itu kita angkat karena memang Setia Budi juga ada produk-produk yang lokal dan import, terutama dengan tema Asia yang lagi ngetren sekarang nih, kayak Korea, Jepang seperti itu. Juga ada Basar Asianya juga. Dan memang selain door prize ada juga kategori yang tadi kita sudah sebutkan, top spender, best content, cosplay competition, singing competition, dan juga untuk yang terculture tadi dengan jersey dan headband, boleh tuh tambah apa lagi sendiri supaya culture gitu. Ya nanti kita pilih yang paling unik.
0: Di gitu. Mix and match,
1: masih
0: ya.
1: Ada games-games lain yang nanti detail bangetnya seperti apa, silahkan datang.
0: Iya betul. Tapi yang jelas bagi-bagi hadiahnya udah dari sekarang ya. Untuk temannya terbaik ada 3 nih yang akan diberikan merchandise, dipilih nanti sama Bu Nita dari Setia Budi Supermarket. Jadi nanyanya yang keren, WhatsApp boleh juga di live chat YouTube Kelet FM Bandung. Wah ini kayaknya memang yang nanyanya masih banyak nih. Coba kita lihat lagi ya Bu Nita ya. Oke, dari Ira kali ini. Dengan jarak 3,8 km, apakah rute ini dirancang ramah untuk keluarga dan anak-anak? Soalnya saya pengen bawa orang tua sama anak saya.
1: Sangat ramah. Sangat. Karena 3,8 itu kita anggap, di bawah 5 kilo itu kita anggap ramah. Karena rutenya tidak terlalu panjang tapi tidak terlalu pendek. Sekali lagi ditekankan, kalau untuk lansia, kalau memang tidak ada masalah, memang sudah biasa jalan, sebenarnya oke banget untuk ikut. Malah untuk ayo mulai jalan gitu. Siapa tahu setelah ini jadi rajin jalan orang tuanya gitu. Dan memang kita sedang menyediakan juga goodie bag anak, makanya sangat ramah untuk anak gitu.
0: Oke, pokoknya semua happy deh ya.
1: Ya,
0: bawa aja nanti orang tuanya ya, aman banget. Oke. Ya, dari sahabat Mas Ji ya, udah nyiapin gebrakan apa lagi nih buat event yang sekarang?
1: Ada untuk yang surprise-nya di hari H ya.
0: Di hari H, enggak boleh di spill terlalu. Katanya pokoknya datang aja dulu, daftar dulu, Deng.
1: Iya, daftar
0: dulu baru datang ya.
1: Pokoknya kali ini lebih seru.
0: Okay.
1: Ada basar, ada cosplay-nya yang benar-benar bisa di-enjoy sih gitu. Enggak yang aduh siang udah bubar, udah hilang. Kali ini kita seru-seruannya
0: seharian. Betul. Jam 18 sampai. Oke. Terima kasih Mas Ji untuk pertanyaannya. Kali ini dari sahabat Velda Aulia. Kalau barengan sama anak, apakah anaknya free? Kemudian biayanya berapa kalau buat anak?
1: Kalau anak tadi sudah dijelaskan 3 tahun ke atas wajib untuk daftar. Dan biayanya untuk anak-anak Rp149.000. Sudah dapat goodie bag berupa tas, dan di dalamnya ada isi produk-produk Setia Budi. Juga dapat boneka maskotnya kita.
0: Oke, jadi lebih murah ya, tapi dapatnya tetap banyak. Oke, jangan khawatir. Oke, kita lihat lagi pertanyaan
1: sama jersey, sorry, anak.
0: Oh iya, tetap jersey ukurannya ukuran anak pastinya ya.
1: Iya, jersey ukuran anak, betul.
0: Oke, dari Sukmana di Arjasari mau tanya nih, kalau untuk pesertanya apakah dibatasi dalam pembelian tiket? Misalnya satu orang boleh membeli beberapa tiket, dan apakah ada lomba kostum unik ya.
1: Mm-hmm. Nah, jadi gini, kalau untuk peserta itu pembelian tiket itu bisa diwakili sebenarnya.
0: Oh, bisa ya. Pengambilan misalnya, juga nanti
1: ya, pengambilan bisa diwakili dengan membawa KTP ya, karena kan nanti kita harus samakan antara antara yang daftarnya sama keasliannya gitu. Jadi kalau misalnya saya nih mau bawa suami, anak segala, satu orang yang daftar boleh. Nanti di Google Formnya bisa diisi juga. Terus udah gitu, kalau untuk dibatasi kuotanya sebenarnya kita tuh bakal rencana targetnya di 1000 lebih. Jadi secepatnya, karena sudah mendekati 70%. Jadi secepatnya aja belinya. Dan kalau untuk lomba kostum unik seperti yang tadi dibilang, dari jersey nih, karena jersey ini wajib ya, karena nggak pakai jersey ya, dan kilat, nanti nggak bawa headband itu susah, nanti nggak nggak bisa ikut jalan gitu, karena memang kita lihat yang seragam, karena kan kita menghindari juga ada orang yang nyelip-nyelip gitu.
0: Iya, betul.
1: Nah, dengan jersey ini dan headband yang kita kasih, silakan berkarya supaya jadi lebih culture dan menangkan hadiahnya. Begitu.
0: Jadi tadi kalau mau bawa orang tua juga, orang tua aja dibeliin ya tiketnya ya.
1: Betul.
0: Jangan cuma dibawa aja, nanti nggak boleh ikutan fun walk ya gitu.
1: Semua
0: ya,
1: yang fun walk harus memakai
0: wajib pakai jersey ya.
1: Wajib pakai jersey gitu.
0: Oke, jadi boleh sebanyak mungkin, asal cepet karena kuota terbatas.
1: Betul.
0: Oke, next dari sahabat Rio di Banjaran. Halo, apakah event fun walk ini tersedia tim medis dan lainnya?
1: Oh, kita ada tim medis dari Rumah Sakit Mayapada.
0: Okay.
1: Dan membahas ini tuh juga nih, kita menyediakan 50 EKG untuk peserta.
0: Wow.
1: Juga medical check up untuk 100 peserta, dan itu yang pendaftar pertama. Nanti kan kita ada booth-nya tuh Mayapada. Nah, cepet-cepetan aja.
0: Waduh, menarik banget
1: gitu
0: itu, sahabat Kelet. Jadi begitu habis fun walk langsung ke booth-nya Mayapada gitu ya. Langsung daftar biar bisa EKG gratis dan juga medical check up gratis dari Rumah Sakit Mayapada.
1: Woi,
0: keren-keren pertanyaannya nih. Eh, Bunita sambil inget ini yang bagus mana pertanyaannya? Oke, kemudian lagi dari mana nih? Mau tanya soal live fun walk setiap Budi Supermarket Fun Walk 2.0. Untuk yang best kostum hadiahnya apa, dan apakah bebas temanya saya dengan Santi Amoy?
1: Kalau untuk best kostum, kita ada hadiah kejutan, juga ada voucher dari Setia Budi Supermarket, sama ada beberapa produk yang nanti kita siapin juga. Terus temanya bebas. Kalau lebih bagus sih Asian Edition ya, jadi kayak lebih vibe-nya kena gitu.
0: Oh, oke, iya. Tapi yang jelas best kostum ini tetap mix and match dari jersey ya.
1: Betul.
0: Mungkin bawahnya pakai sarung tadi kan, itu Asia loh itu.
1: Batik.
0: Makanya mix and match, asal atasnya pakai jersey.
1: Ya.
0: Pakai headband juga ya.
1: Ya.
0: Oke. Ya, terima kasih untuk Santi Amoy pertanyaannya. Kita cek lagi pertanyaan berikutnya dari sahabat Ali di Baros. Untuk pengundian door prize-nya, apakah dengan sistem kupon atau dengan sistem komputer? Dan apakah hadiah grand prize-nya dipotong pajak? Terima kasih.
1: Kalau untuk pengundian, kita pakai sistem roulette. Nanti kita akan sediakan TV besar, kita bisa lihat sendiri. Seperti
0: jadi
1: itu.
0: Tidak akan, ini semuanya sah ya. Semuanya transparan gitu. Jadi akan terlihat, bisa dapat langsung, bisa lihat di layar ya. Oke, hadiahnya potong pajak nggak?
1: Hadiahnya, untuk hadiahnya nggak perlu dipotong pajak.
0: Nggak ya?
1: Nggak ada.
0: Nggak ada. Jadi alhamdulillah ya, udah dibayarin pajaknya. Baik, terima kasih sahabat Alit di Baros. Pertanyaannya keren. Kita lihat lagi dari sahabat Panca kali ini. Fun night walk kayaknya asik juga tuh, biar ada variasi dan berbeda.
1: Wow. Bisa dipertimbangkan.
0: Next 3.0 kayaknya. Versi volume 3 kayaknya nih nanti. Oke, terima kasih Mas Panca untuk pertanyaannya. Kita lihat lagi pertanyaan berikutnya. Oke, di 0812-203-1972 masih ada booth di setiap jalur fun walk?
1: Masih tentunya.
0: Wow,
1: ada booth-booth
0: nih. Dari siapa nih pertanyaannya? Dari sahabat Jopi ya? Apa? DJPTIK
1: 898.
0: 898, oke. Okay. Ada dong, karena
1: ada.
0: Itu water station plus next station.
1: Iya, betul.
0: Ya, terima kasih. Kita cek lagi pertanyaan berikutnya. Wow, banyak sekali yang nanya nih. dari sahabat Nadia kali ini. Apa pesan yang ingin disampaikan Setia Budi Supermarket kepada masyarakat melalui acara Fun Walk ini, terutama terkait perjalanan perusahaan yang sudah berlangsung lebih dari 50 tahun? Oh iya ya, udah 50 tahun ya Setia Budi Supermarket?
1: Kan dari 1969.
0: Wow, keren banget. Ya.
1: Pesan yang inginkan disampaikan itu melalui acara Fun Walk ya, seperti tadi ya, kita pengen mengusung tentang kesehatan, karena kesehatan tuh penting banget gitu kan. Dan ya sebenarnya kalau dilihat dari sisi perusahaan itu, kita lebih pengen from generation to generation gitu. Jadi ini kan Setia Budi dari 1969, jadi kita pengen dari generasi ke generasi mereka itu aware dengan adanya Setia Budi Supermarket.
0: Ah,
1: gitu.
0: Keren banget. Dan memang udah 50 tahun itu artinya sehat ya.
1: Ya, sehat.
0: Perusahaannya sehat loh. Sampai ada terus selama 50 tahun ini. Dan setiap generasi harus tahu Setia Budi Supermarket tidak hanya di Jalan Setia Budi, juga ada Setia Supermarket.
1: Betul. Kita sekarang sudah ada Setia Budi Supermarket di Summarecon.
0: Iya. Oke, saya kan di Bandung Utara nih. Kapan diadain di Setia Budi Supermarket di SM, di Jalan Setia Budi, dari Henny di Ciumbuli?
1: Ya, kita sebenarnya mempertimbangkan lokasi karena untuk Fun Walk itu jauh lebih ramah di sini. Karena ini kan bentuknya komplek, nggak ada alur mobil yang seperti di jalan raya. Terus di sini juga banyak tanaman, ada danau buatan, sejuk, itu jauh lebih ramah untuk yang berjalan sebenarnya, seperti itu.
0: Iya benar ya. Kalau di sana bawaannya pengen kebut-kebutan itu jalan raya itu soalnya.
1: Boleh berkunjung, sekali berkunjung betah deh.
0: Sana mau belanja aja, pokoknya harus spend banyak gitu kalau di Setia Budi ya. Terima kasih sahabat Henny. Oh, sahabat Nadia lagi nih. Tanteku dulu masih single kerja di sana, sekarang anak-anaknya sudah pada dewasa, benar-benar legend nih.
1: Oh iya, terima kasih banyak.
0: Benar tuh, udah berapa generasi ya, tahu ya. Benar emang. Lengkap nih kita tahu. Terus barang-barangnya tuh yang enggak ada di tempat lain karena impor kan?
1: Iya.
0: Hanya ada di Setia Budi Supermarket. Oke. Terima kasih sahabat Nadia. Wow. Tidak terasa ternyata pertanyaannya banyak sekali. Satu pertanyaan terakhir ya, kita akan lihat dari sahabat Ferry. Siang ke light, kalau buat family apakah ada harga paket nggak? Misalnya dua orang tua, dua anak usia 10 dan 15 untuk tiket Fun Walk-nya ya.
1: Kalau untuk tiket family, kita tuh tidak memasang program paket. Karena memang kita pengen setiap orang mendapatkan juga benefitnya. Dan sebenarnya kalau dihitung emang dari secara harga itu udah sangat-sangat affordable. Jadi kita memang tidak sengaja menyiapkan family packet gitu, biar semua orang tuh dapat personally, seperti itu.
0: Oke, nggak ada ya berarti ya. Oke, itu tadi pertanyaan terakhir ya sahabat Kenlight ya. Gimana Bu Nita, kayaknya pertanyaannya banyak banget, terus bagus-bagus. Apakah Bu Nita sudah mulai memilih tiga yang terbaik? Kurang lebih yang bertanya tentang apa nih, kita pilih dulu ya. Kira-kira siapa yang beruntung? Oh, udah dipilih oleh timnya Bu Nita ternyata.
1: Oke, siap.
0: Terima kasih. Oh, dan ternyata inilah pemenangnya. Yang lihat YouTube langsung tahu nih bahwa tiga yang beruntung untuk mendapatkan merchandise dari Setia Budi Supermarket adalah sahabat Nijar, sahabat Ira, dan sahabat Nadia. Yeay. Selamat. Tuh, ini efek tepuk tangan ya. Dan sahabat Kelet nanti bisa follow up lagi untuk dapat merchandise-nya. Dan terakhir mungkin dari Bu Nita, ada yang ingin disampaikan untuk sahabat Kelet?
1: Ya, ini kesempatan banget buat ikutan Fun Walk yang kedua dengan acara yang lebih seru. Jadi buruan daftar sebelum pendaftarannya ditutup.
0: Itu aja?
1: Ya.
0: Oke, ya itu tadi sahabat Kenlight. Jadi buruan daftar sebelum pendaftarannya ditutup. Daftar ke Setia Budi Supermarket Fun Walk 2.0 Mystery Unlock Asian Edition. Jadi follow juga Instagramnya di Setia Budi Supermarket Summarecon dan juga Setia Budi Fun Walk untuk dapat informasi lebih lengkap. Dan cepetan karena kuota terbatas ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Dan untuk Anda yang mungkin ketinggalan nih, ini ada acara apa nih di Kelet? Nah, boleh nanti lihat-lihat lagi di YouTube-nya Kelet. Jangan lupa komen dan subscribe. Oke. Bu Nita, terima kasih ya sudah sama-sama ngajak jalan-jalan di Setia Budi Supermarket. Kemudian sahabat Kelet juga, yuk main-main dulu ke sini, ke Setia Budi Supermarket di area Summarecon. Adem banget asli, padahal siang kayak gini ya, tapi nggak haridang gitu kalau bahasa Sundanya ya. Oke, terima kasih juga untuk yang sudah nanya. Selamat untuk pemenang. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai bertemu di Setia Budi Fun Walk 2.0 Mystery Unlock Asian Edition. Saya Wanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

107,1 The Kelight FM, Bandung's Inspiring Sound, sahabat Kelight. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Kelight. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang banget saya bisa kembali lagi nemenin Anda. Setelah tadi Anda nikmati ya keseruan perbincangan Wanda Wardani bersama dengan Ibu Nita dari Setia Budi Supermarket yang berbincang tentang Setia Budi Fun Walk nanti di tanggal 29 Agustus. Jadi silahkan langsung saja Anda bergabung. Tadi sudah disampaikan sama Ibu Nita dan juga Wanda. Jadi nanti Anda bisa mengikuti Setia Budi Fun Walk ya di tanggal 29 Agustus. Semua rekon ya, sahabat Kelight, bisa mengajak keluarga Anda. Begitu sahabat, yang pastinya banyak ini deh, banyak adventure-nya pasti dapat, benefit-nya juga gitu ya, dapat jersey dan goodie bag-nya keren banget. Oke, tapi sekarang giliran saya. Saya Visalvia Kusman menemani Anda di Tell to Tell. Anda bisa request lagu-lagu favorit Anda. Sudah ada beberapa yang bergabung dan saya akan bacakan. Selamat makan siang untuk Anda. Dan di tengah cuaca kota Bandung yang terik, walaupun alhamdulillah ya, kalau di tempat saya kemarin hujan loh. Gak tahu kalau misalnya di tempat Anda. Mudah-mudahan sih hujannya betul-betul rata. Dan berkah kita semuanya ya, sahabat Kelight. Sehat-sehat selalu. Visalvia Kusman menemani Anda sampai pukul 3 sore di Tell to Tell.

100.7 Kelight FM Bandung, inspiring sound sahabat Kelight. Kalau Anda disebutkan atau saya menyebutkan nama Stephlan Morris, pasti kayaknya orang mengerutkan kening begitu ya. Tapi kalau misalnya saya sebutkan Stevie Wonder, nah ini adalah nama panggung dari Stephlan Morris yang lahir kurang lebih sekitar 76 tahun yang lalu deh, kalau nggak salah 13 Mei 1950. Dan banyak sekali dia adalah seorang penyanyi, penulis lagu, produser rekaman, dan aktivis sosial dari USA begitu ya, dari Amerika, yang telah merekam lebih dari 30 hits top 10, kemudian juga memenangi 21 penghargaan Grammy, kemudian juga Lifetime Achievement Award, dan juga lagu terbaik, dan masuk ke Rock and Roll dan juga Songwriters Hall of Fame di Hollywood sana begitu sahabat Kelight. Ya, kalau misalnya Anda pecinta Stevie Wonder, banyak banget ini lagu-lagu yang keren ya. Untuk siapa ini? Sahabat Henry di Taman Kopo Indah sudah diputar ya lagunya ya, dari sang legend Stevie Wonder. Dan juga untuk Mbak Kartika, lagunya saya akan hadirkan yang Coldplay bersama dengan BTS, My Universe. Ditunggu lagunya. Terus kemudian juga Umbrella, Rihanna kayaknya ada, nanti saya akan hadirkan Mas Moko. Terus juga ada sahabat Jewel, Into the Groove, Madonna juga kalau gak salah ada, nanti saya akan hadirkan lagu-lagunya, mudah-mudahan bisa terputar secepatnya sahabat Kelight ya. Oke, tanpa berlama-lama, untuk istirahat makan siang Anda, sambil Anda request lagu-lagu favorit Anda seperti yang sudah saya bacakan, yang belum terbacakan, nanti saya akan bacakan satu persatu karena masih panjang kebersamaan kita sampai pukul 3 sore, hari ini gak ada talk show. Jadi silakan untuk Anda bergabung di 0812 203 1972.

107,1 KLIR FM Bandung's Inspiring Sound. Selamat makan siang untuk Anda yang sedang makan siang ya sahabat KLIR. Dan Mbak Kartika sudah diputarkan tadi lagunya ya. Sama-sama Mbak Kartika, sehat-sehat selalu. Sahabat Henry di Taman Kopo Indah juga sudah diputar lagunya. Nah ini untuk Mas Moko ya, betul ya, Mas Meis Koko. Lagunya Ariana Grande, gak ada yang itu. Jadi mungkin bisa dicari yang memang ada di KLIR FM. Sahabat Joel, lagu Into the Groove Madonna-nya juga sudah diputar. Terima kasih banyak, sama-sama. Dan untuk yang belum terbacakan, akan saya bacakan sebentar ya, sesudah informasi berikut, sesudah lagu-lagu berikut. Dan juga jam 1 siang ini kita tersambung dulu dengan Jabar Now. Abis itu kita akan kembali lagi. Jadi ya mudah-mudahan sih semua yang saya bacakan sekarang, di menit sekarang gitu, di interval sekarang, bisa terputar semua lagunya. Tapi kalau misalnya enggak, barangkali nanti sudah berita jam 1 siang ya. Satu informasi dulu dari BPRGM, BPR Gunadana Mitra Sembada, atau lebih dikenal dengan sebutan BPRGM, yang ada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung, sahabat KLIR. Ini kalau misalnya Anda mau nabung atau deposito dengan aman, ini bagus banget karena dijamin LPS atau lembaga penjamin simpanan. Selain itu, bagi Anda yang butuh kredit di BPRGM juga prosesnya cepat, syaratnya mudah dan bunganya juga ringan. Nah untuk kredit ini ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah. Bahkan kalau misalnya Anda mau naik haji nih ya, berangkat haji tahun depan insya Allah, BPRGM siap membantu Anda. Keren banget ya jadinya ya BPRGM ini. Jadi untuk Anda nih sahabat KLIR, semua yang butuh kredit jangan tunggu lama-lama, kunjungi BPRGM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi di 02242-22464 atau 0821-2858-8761. Sekali lagi ya, 02242-22464 atau 0821-2858-8761.

0: Radio 7,1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound. Sudah hampir pukul 1 siang ya sahabat Kelight. Dan untuk yang lainnya yang belum terbacakan, nanti akan saya bacakan dan saya akan putarkan lagunya. Untuk sahabat Ahmad sudah diputar, untuk Pak Sugi Anda bisa request lagu yang lain, dan Mbak Sri sudah diputar lagu Reza Artamevia-nya. Ini salah satu lagu favorit saya juga. Mas Koko juga sudah diputar, Mas Jul, Mbak Kartika, sahabat Henry Taman Kopo Indah juga sudah diputar. Selamat makan siang ya untuk Anda yang belum makan siang. Kalau misalnya udah makan siang, pastinya kenyang, udah gitu ngantuk. Jam-jam segini memang ngantuk ya sahabat Kelight. Ya sudah, nanti kita ketemu lagi abis berita ya. Dan yang belum terputar akan saya putarkan nanti abis jam 1 siang. 107.1 Bandung's Inspiring Sound.
1: Namun menjadi korban.
2: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Disnaker Trans Kabupaten Sukabumi bongkar dugaan penggunaan kartu kuning palsu. Diduga cari makan dan minum, babi hutan mengamuk di permukiman dan lukai warga. KPID Jabar dorong radio jadi rujukan utama mitigasi bencana. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Musibah kebakaran marak terjadi dan melanda 4 wilayah berbeda di Priangan Timur sejak Senin hingga Rabu subuh ini. Si jago merah dilaporkan mengamuk dan menghanguskan area XTPA di Kabupaten Tasikmalaya, gudang rongsokan di Kota Tasikmalaya, dapur rumah warga di Kabupaten Ciamis, hingga 3 unit rumah di permukiman padat Kota Banjar.
3: Peristiwa pertama bermula pada Senin malam di area XTPA Cinangsi, Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Api diduga berasal dari aktivitas pembakaran sampah yang dengan cepat merembet ke tumpukan material kering akibat cuaca kemarau. Petugas gabungan baru berhasil menjinakkan api pada Selasa dini hari. Tak berselang lama, pada hari Selasa petang, kebakaran hebat meratakan sebuah gudang rongsokan di Sambong PLN, Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Banyaknya tumpukan plastik dan kardus membuat asap hitam pekat membumbung tinggi dan memicu suara letupan. 7 armada damkar diterjunkan ke lokasi, bahkan pasokan listrik sempat dipadamkan sementara karena titik api berdekatan dengan jaringan sutet PLN. Masih pada Selasa malam, musibah kebakaran juga menimpa bagian dapur rumah milik Dedi, seorang lansia berusia 72 tahun di Desa Petir Hilir, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis. Api dipicu oleh sisa bara api tungku yang belum padam sempurna usai memasak. Kerugian material di lokasi ini ditaksir mencapai 10 juta rupiah. Sementara itu, insiden terbaru terjadi pada Rabu subuh tadi. Sekitar pukul 4 lewat 15 menit, 3 rumah warga di lingkungan Cimenyan, Kelurahan Mekarsari, Kota Banjar, ludes terbakar akibat dugaan kebocoran selang kompor gas. Ketua RW setempat, Pardi, menginformasi kondisi warga dan awal mula kejadian.
4: Birunya, Bapak Iing, Ibu Yani,
5: sama Pak Nila.
4: Awalnya dari mana, Pak?
5: Dari kompor katanya.
4: Kompor dekat tabung gas.
5: Bocoran mungkin lah.
3: Sebanyak 3 unit mobil pemadam dan 3 armada suplai air dikerahkan damkar Kota Banjar untuk mengisolasi api agar tidak merembet ke bangunan lain di kawasan padat penduduk itu. Beruntung, dari rangkaian musibah kebakaran di 4 lokasi Priangan Timur, seluruhnya dilaporkan nihil korban jiwa.
2: Gubernur mendesak Wali Kota Bandung memberikan sanksi tegas kepada pelaku penebangan pohon ilegal, termasuk aparat kewilayahan dan dinas terkait yang berwenang mengawasi permasalahan itu.
6: Pemerintah Kota Bandung terus mengusut kasus penebangan ilegal yang menyebabkan 10 pohon lenyap. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan ia mengambil alih penanganan kasus penebangan pohon yang diduga dilakukan tanpa izin karena terjadi eskalasi permasalahan. Untuk kasus di Jalan RE Marta Dinata, awalnya hanya melibatkan 1 pohon, namun kemudian berkembang menjadi penebangan 10 pohon. Bahkan saat ini mulai terungkap beberapa kasus penebangan pohon tanpa izin di lokasi lain, seperti di Jalan Cijerah, Jalan Insinyur Haji Juanda, dan di Jalan Sawung Galing. Rata-rata penebangan pohon ini diduga berkaitan dengan kepentingan bisnis usaha di sekitar lokasi pohon tersebut.
7: Satpol PP dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman itu sudah mendapatkan laporan. Nah, kemudian ditangani. Saya mengikuti perkembangan. Cuman ternyata pada tanggal 16 Juli diduga ada sebuah serah terima antara pihak pengelola yang menyatakan bahwa pihak pengelola telah menyerahkan 100 bibit pohon pengganti pemotongan satu pohon. Tetapi ternyata ketika kami dalami lagi, masalahnya terjadi eskalasi permasalahan. Dari satu pohon malah menjadi 10 pohon yang dipotong. Maka pada tanggal 30 Juli, saya ambil alih dan mulai terungkaplah beberapa kasus di tempat lain juga. Rata-rata memang diduga ada hubungan kepentingan bisnis dengan usaha yang ada di seputar pohon tersebut.
6: Secara terpisah, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai pemerintah Kota Bandung lalai dalam pengawasan yang menyebabkan lenyapnya 10 pohon dekat lapangan padel 69 yang terletak di persimpangan Jalan RE Marta Dinata Jalan Cihapit, Kota Bandung. Menurutnya, kejadian tersebut tidak mungkin luput dari pengawasan aparatur pemerintah. Penebangan pohon dalam jumlah besar di kawasan pusat Kota Bandung sulit terjadi tanpa diketahui aparat pemerintah.
1: Jadi begini, ke Pak Wali Kota, satu kalau persoalan penebangannya sesuai prosedur hukum silahkan dilanjutkan. Yang kedua, ke internal birokrasinya segera diberikan sanksi. Lurahnya kasih sanksi, camatnya kasih sanksi, kepala dinas lingkungan hidupnya kasih sanksi. Artinya, itu ada kelalaian atau ada pembiaran. Masa orang nebang 10 pohon gak ketahuan?
2: Seekor babi hutan masuk ke permukiman warga di Desa Subang, Kecamatan Subang, Kabupaten Kuningan. Peristiwa yang viral di media sosial itu mengakibatkan seorang warga mengalami luka gigitan pada bagian kaki setelah diserang babi hutan.
8: Hewan liar tersebut diduga turun dari hutan untuk mencari makan dan minum. Mengetahui keberadaan babi hutan di lingkungan permukiman, sejumlah warga beramai-ramai berupaya menangkap. Namun, seorang warga yang berusaha mengusir babi hutan justru diserang saat hewan itu mengamuk. Akibatnya, korban mengalami luka gigitan pada bagian kaki. Dengan menggunakan peralatan seadanya, warga akhirnya berhasil menangkap. Salah seorang perangkat Desa Subang mengatakan, terdapat 2 ekor babi hutan yang turun dari kawasan hutan menuju kolam milik warga untuk mencari minum. Setelah itu, 1 ekor kembali masuk ke hutan, sedangkan 1 ekor lainnya masuk ke permukiman hingga membuat warga panik.
9: Babi masuk sungai, kemungkinan mencari minum dan naik ke permukiman warga, bertemu seorang pemuda yang berusaha untuk mencegah babi itu, namun menjadi korban dan terdapat luka-luka ringan.
8: Babi hutan yang berhasil ditangkap warga untuk sementara diamankan sebelum diserahkan kepada petugas berwenang.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat mendorong lembaga penyiaran radio untuk menjadi media rujukan utama dalam mitigasi bencana serta pelestarian lingkungan. Dalam talkshow Patali yang digelar di anggota PRSSNI Jabar di Pangandaran, KPID Jabar menilai radio memiliki peran vital dalam menyelamatkan nyawa masyarakat saat situasi darurat bencana. Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Jawa Barat, Jalu Priambodo, mengapresiasi keandalan radio-radio lokal di Pangandaran seperti RJM FM dan RIS FM yang terbukti tetap bersiaran menyajikan informasi cepat dan akurat saat bencana tsunami menerjang kawasan pesisir. Menurut Jalu, informasi navigasi evacuation yang disiarkan radio terbukti efektif menyelamatkan banyak nyawa warga dari ancaman bahaya.
10: Khususnya di Kabupaten Pangandaran ketika terjadinya tsunami ya, dan itu kami apresiasi betul peran mereka tetap bersiaran memberikan informasi kepada publik, informasi yang sangat dibutuhkan, informasi yang akurat, cepat gitu ya, terkait dengan kejadian bencana ketika itu. Dengan informasi itu sebetulnya banyak nyawa yang bisa diselamatkan ya, karena informasi ini mengandung arahan mengenai tempat mengungsi ya, tempat yang aman gitu. Nah, harapan kami kegiatan seperti ini juga bisa dikembangkan bukan hanya ketika terjadi bencana, tetapi juga sebelum terjadi bencana.
2: Selain saat terjadi bencana, KPID Jawa Barat juga mendorong radio lokal untuk gencar menyiarkan konten edukasi pelestarian alam berbasis kearifan lokal seperti kabuyutan dan pamali guna mencegah terjadinya bencana ekologis di Jawa Barat. Dinas Perhubungan Kota Bogor menindak armada bus Mini Arta rute Bogor Kampung Rambutan setelah memeriksa kelaikan jalan dan kelengkapan administrasi kendaraan. Hasil pemeriksaan menunjukkan sejumlah dokumen belum memenuhi ketentuan, termasuk masa berlaku ujikir dan administrasi kendaraan.
11: Beberapa dokumen yang menjadi catatan antara lain masa berlaku ujikir serta kewajiban pajak kendaraan yang belum dipenuhi. Dinas Perhubungan menyatakan akan berkoordinasi dengan Balai Pengelola Transportasi Darat serta instansi terkait untuk menentukan langkah selanjutnya. Sementara itu, pihak operasi Bus Miniarta dikabarkan tengah melakukan pembenahan administrasi dan peremajaan armada agar dapat memenuhi persyaratan operasional sesuai ketentuan yang berlaku.
12: Kita melakukan penindakan sesuai dengan SOP kita mengenai kelayakan kendaraan, di mana kan angkutan umum itu harus layak jalan dan berkeselamatan untuk para penumpang. Nah, kalau yang kampung rambutan, AKAP ya, tapi untuk depo mungkin akan DP nanti.
11: Terkait dampak penindakan terhadap para pengemudi Bus Miniarta, Dinas Perhubungan menyatakan akan berkoordinasi dengan pemerintah Kota Bogor untuk mencari langkah penanganan sesuai kewenangan masing-masing instansi.
2: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Trans Kabupaten Sukabumi mengungkap adanya indikasi peredaran kartu tanda pencari kerja AK1 atau kartu kuning palsu. Temuan mencuat setelah salah satu perusahaan yang sedang melakukan proses rekrutmen karyawan menemukan dokumen yang diduga tidak diterbitkan secara resmi.
13: Kepala Disnaker Trans Kabupaten Sukabumi Sigit Widarmadi mengatakan dugaan pemalsuan itu terungkap ketika pihak perusahaan menghubungi dinas untuk memastikan keaslian kartu kuning yang dibawa seorang pelamar kerja. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penelusuran lebih lanjut, ditemukan indikasi dokumen bukan merupakan produk resmi pemerintah. Pihaknya kemudian memanggil pemilik dokumen untuk dilakukan klarifikasi. Dari hasil pemeriksaan terdapat indikasi kuat kartu kuning yang digunakan bukan diterbitkan melalui mekanisme resmi Disnaker Trans. Ia menilai maraknya tawaran pembuatan kartu kuning melalui media sosial maupun perantara menjadi celah yang dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
14: Kami menemukan ada indikasi pembuatan kartu kuning, indikasinya dipalsukan.
13: Sigit mengingatkan, penggunaan kartu kuning palsu tidak hanya membuat masyarakat menjadi korban penipuan, tetapi juga dapat menggagalkan peluang memperoleh pekerjaan karena perusahaan akan melakukan verifikasi terhadap dokumen pelamar. Disnaker Trans meminta masyarakat mengurus pembuatan AK1 secara langsung di kantor Disnaker Trans Kabupaten Sukabumi atau melalui layanan daring resmi yang telah disediakan pemerintah.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
15: This is with the biggest variety and best hits from the 60s. The 70s. The 80s.

Sahabat Kilight, kita masih bersama dalam Tell to Tell. Masih dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial, sambil memilih lagu-lagu favorit Anda melalui telepon.

0822-253-1972. WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972. Facebook K-Lite 107,1 FM. Twitter at 1071 KLITE FM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja K-Lite FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klitefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store K-Lite 107,1 FM Bandung bersama Vivi Safia Kusman.

107,1 Kelight FM, Bandung's Inspiring Sound Sahabat Kelight. Oke, sudah di interval kedua kita dan sudah 23 menit lepas dari pukul 1 siang Sahabat Kelight Georgian dengan Once in a Lifetime untuk Ibu Anita. Sudah diputar lagunya ya. Terima kasih sudah menunggu lagunya terputar. Dan juga untuk Kang Apeh tadi, Trio Rio dengan Still in Love With You-nya juga sudah diputar. Saya berikan informasi untuk Anda nih ya Sahabat Kelight, terkait dengan lagu-lagu bagus khas pilihan Anda, yang memang ini namanya juga Tell to Tell, dimana Anda bisa request lagu-lagu favorit Anda. Jadi saya informasikan ini requestnya sudah lumayan penuh sampai hampir pukul 2 siang Sahabat Kelight ya. Jadi kalau misalnya mau duluan-duluan, kayaknya saya gak bisa putarkan cepat-cepat lagunya gitu. Gak apa-apa Pak Sugi, sudah saya persiapkan yang mendonanya. Jadi nanti saya putarkan, sudah dipersiapkan. Ya, yeah, Don't Cry For Me Argentina. Bolehlah Madonna-nya nyanyi dua kali gitu. Tadi di awal nyanyi Into The Groove, sekarang Don't Cry For Me Argentina. Gak apa-apa deh. Ini ngomong-ngomong soal Mbak Susi Cibubur kemana ya? Mbak Susi Cibubur, terus juga Mas Budi, Mbak Maulin, Mbak siapa lagi, Mbak Wen-Wen. Tapi mudah-mudahan semuanya sehat-sehat selalu lah ya. Apa kabar ini untuk Sahabat Kelight yang masih tetap bergabung di Tell to Tell, masih tetap bergabung di Kelight FM. Sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ada Kang Kurnia Margana. Halo Kang Kurnia, sehat-sehat selalu ya. Salamnya untuk Sahabat Kelight dan salam juga untuk keluarga ya Kang Kurnia. Lagunya Sang Primadona yang Krakatau. Boleh, ini salah satu lagu favorit saya juga. Keren emang ya, legend ya. Mbak Nonon, apa kabar? Langsung lo ngasih tanda jempol. Terima kasih banyak. Terus juga Pak Sugi ditunggu lagunya. Kemudian juga Mbak Nela di Kaca Piring, lagunya Just Once dari James Ingram. Tapi kayaknya lagunya habis agak-agak deket jam 2 siang ya, sesudah lagu requestnya Mas Sandi Kustejo yang Wild World-nya Mr. Big. Oke, jadi ini tersisa kurang lebih satu request lagi, satu atau dua lagu lagi untuk saya putar di interval yang sekarang. Tapi kalau misalnya Anda mau request interval ketiga, karena sampai pukul 3 sore saya nemeninnya, ya masih banyak waktu gitu ya. Baik Sahabat Kelight, terima kasih loh sekali lagi untuk Anda yang masih tetap setia bersama dengan radio, masih tetap dengerin radio, karena sekarang ini memang dengerin radio tuh bisa di mana aja, bukan cuma karena Anda dengerin radio analog gitu ya dengan perangkat radionya, enggak gitu juga. Tapi di smartphone Anda ataupun di PC Anda juga bisa menikmati Kelight FM ya. Jadi terima kasih yang sudah streaming, Kang Opa di Sydney, Mbak Imelda juga di Sydney, terus juga ada Mas Nyoman di Notre Dame, terus juga ada beberapa sahabat-sahabat kan. Oh ini Mbak Mbak Wen-Wen, iya ya Allah, Masya Allah, terima kasih loh Mbak Wen-Wen, baru mau protes katanya gak disebut, aku selalu always denger walaupun gak request, iya, aduh terima kasih banyak loh Mbak Wen-Wen. Biasanya kalau misalnya muncul tuh pagi-pagi kalau pas saya siaran sama Kang Angga ya. Iya, terima kasih Mbak Wen-Wen, mau lagu apa boleh kok, masih banyak waktu. Dan Sahabat Kelight sekali lagi, ini adalah Tell to Tell dimana Anda bisa request lagu-lagu favorit Anda. Mbak Nonon kalau mau lagu boleh, masih banyak waktu. Mbak Indri Melani lagi typing. Mau lagu apa, lihat aja nanti ya. Yang pasti sekali lagi terima kasih. Dan satu persatu akan saya hadirkan lagunya. Ini lagunya untuk Mas Kurnia, Kang Kurnia Margana, dan juga untuk Anda yang lainnya, Mas Andi Kustejo dan yang lain-lain yang tadi sudah saya bacakan. Ditunggu, ini dia lagunya satu persatu akan saya putarkan.

Siapkan diri Anda untuk menikmati malam penuh legenda. Minggu 9 Agustus mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat, hadir sebuah pegelaran musik spektakuler bertema Queen and Pink Floyd bersama Chippy Band. Nikmati penampilan spesial dari Elsa, Ketchup, Ronnie Brown Sugar, Imam Ali, Chandra, Ine Maya, Lisa, dan Mika Rising Star membawakan lagu-lagu terbaik yang telah mewarnai sejarah musik dunia. Bertempat di Love Story Cafe, Jalan Gatot Subroto nomor 108 Bandung. Tiket Rp100.000 sudah termasuk soft drink dan snack. Jangan sampai kehabisan. Untuk informasi reservasi dan pembelian tiket hubungi 0838-9945-4714 atau di 0813-2253-7099. Jangan lewatkan Queen and Pink Floyd Tribute bersama Chippy Band. Minggu 9 Agustus pukul 19 waktu Indonesia Barat hanya di Love Story Cafe Bandung. Jalan Gatot Subroto nomor 108 Bandung. Satu malam, dua legenda, dan kenangan musik yang tak akan terlupakan. Acara ini disponsori oleh Bank BJB dan K-Lite Media.

Masih dari kawasan Dago Jalan, Sumur Bandung 12, K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound. Aduh, lagunya. Ini langsung deh Ibu Tuti bilang hadir katanya. Untuk sahabat Idong sudah diputar ya Pak Idong ya lagunya. Dan ini koreksi saya kalau salah, saya salah. Tapi kalau gak salah lagu When I Love You So ini dibawain sama Andy Williams gitu ya pertama kali. Atau sama... iya, setahu saya Andy Williams. Kalau misalnya saya salah, kasih tahu. Wah, itu memang kalau bicara soal Andy Williams luar biasa ya. Lagunya banyak di cover sama banyak orang begitu. Okay, iya. Enggak deh, kayaknya bukan Paul Anka tapi Andy Williams. Oke, Mbak Indri Melani, nanti sebentar akan saya hadirkan lagunya. Dan jam 2 siang ini kita tersambung dulu dengan jurnal Barasa Sandi ya. Habis itu saya akan kembali lagi nemenin Anda. Dan sahabat, ini tadi sudah saya sampaikan. Kalau tadi Anda sudah lihat ya, Setia Budi Fun Walk Mystery Unlock Asian Edition. Dan Anda bisa mengajak keluarga, sahabat, pasangan atau walking buddy Anda untuk menikmati satu hari penuh keseruan, hiburan dan pengalaman seru bersama dengan Setia Budi Summarecon Bandung. Caranya gampang, cukup scan barcode pendaftaran yang tersedia atau melalui WA di 0815-730-49550. Anda bisa datang langsung ke Setia Budi Supermarket. Sampai tanggal 19 Agustus ini pendaftarannya, jadi jangan sampai kehabisan kesempatan. Jadi bagian kemeriahan Setia Budi Fun Walk 2.0 dan Mystery Unlock Asian Edition ditunggu di garis start. See you there, sahabat Kelly dan Mbak Indri. Ini lagunya.

inilah informasi utamanya.

0: ramai penebangan ilegal sejumlah pohon di halaman area padel di Jalan LLRE Marta Dinata atau Jalan Riau Kota Bandung, kasus serupa kembali terjadi di kawasan Jalan Pasar Pola Cijerah, Kelurahan Cijerah, Kecamatan Bandung Kulon. Wakil Wali Kota Bandung Erwin mengatakan pelaku penebangan datang menghadapnya di Balai Kota tanpa membuat janji terlebih dahulu. Secara terbuka pelaku menyampaikan permohonan maaf dan menyatakan siap menanggung segala resiko hukum. Erwin mengatakan pihaknya berpegang pada asas praduga tak bersalah dan berupaya menyelesaikan persoalan melalui mekanisme restoratif justice. Namun sanksi tetap harus diterapkan sesuai aturan yang berlaku.
1: Sebenarnya pelakunya barusan jadi datang di Balai Kota ke sini. Dia minta maaf, apapun resikonya kata dia siap menanggung. Ketemu sama saya di sini, saya juga nggak tahu kalian siapa. Kan kalau orang ketemu saya nggak pernah janjian dulu. Tahu-tahu datang aja kan di sini banyak. Kita ini kan mengedepankan restoratif justice ya dalam arti posisi. Kita lihat dulu nanti seperti apa persoalan ini. Kita tidak bisa langsung menjat hukum, tidak seperti itu. Apalagi sekarang ini kan kita mengedepankan musyawarah ya gitu. Ya kalau emang bisa kita, kalau saya ya, di pribadi saya, kalau emang persoalan ini bisa dengan musyawarah, kenapa tidak? Kita selama tidak melanggar regulasi, kalau saya bisa seperti itu. Kita putuskan main terbaik, walau bagaimanapun, bahwa mereka itu warga kita, warga Kota Bandung. Di hukum ini ada namanya restoratif justice. Kalau emang bisa, kenapa tidak? Tapi tetap harus ada sanksi, gitu kan, seperti itu.
0: Pemerintah Pusat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional juga Komisi Pemberantasan Korupsi menandatangani komitmen bersama pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat terkait pencegahan korupsi dan penguatan ekonomi daerah. Penandatanganan komitmen berlangsung pada rapat koordinasi di kantor BPSDM Provinsi Jawa Barat Kota Cimahi pada Selasa kemarin. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan bahwa langkah ini untuk menghindari adanya praktek kepemilikan tanah seperti sempadan sungai, sempadan jalan yang tidak seharusnya menjadi atas nama pribadi maupun swasta. Gubernur juga mengimbau para kepala daerah untuk mengalokasikan anggaran agar aset milik daerah dilengkapi akta yang otentik.
2: Dan pada teman-teman ATR, BPN, Kantor Pertanahan Kabupaten Kota untuk tidak mengulangi lagi berbagai perilaku yang terjadi masa lalu, yaitu daerah-daerah sempadan sungai, daerah sempadan jalan, sumber-sumber mata air, danau, banyak yang memiliki kepemilikan yang bersifat personal atau perusahaan atau tersertifikatkan bukan atas nama negara, tapi atas nama pribadi atau swasta. Nah itu kan tidak boleh lagi terjadi. Mau menganggarkan untuk membiayai agar asetnya memiliki akta yang otentik.
0: Melimpahnya pasokan komoditas hortikultura hasil panen raya membuat Jawa Barat mencatatkan deflasi 0,05% pada Juli 2026. Penurunan harga sejumlah bahan pangan dan melemahnya permintaan terhadap produk peternakan selama libur sekolah menjadi faktor utama terkendalinya inflasi di Jawa Barat. Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Jawa Barat Margareta Ari Anggorowati mengatakan, selain mencatat deflasi bulanan, Jawa Barat juga mencatatkan inflasi tahun berjalan di angka 1,64%. Dari 10 kabupaten kota pantauan indeks harga konsumen di Jawa Barat, 8 diantaranya mengalami deflasi. Kota Bekasi menjadi daerah dengan deflasi terdalam sebesar 0,14%, sedangkan Kota Bandung mencatatkan deflasi 0,06%.
3: Pada Juli 2006, secara mantuman terjadi deflasi sebesar 0,05%. Secara year to date, inflasi Jawa Barat bulan Juli 2026 sebesar 1,64% dan inflasi year on year sebesar 2,72%. Berdasarkan kelompok pengeluaran, deflasi Juli 2026 ini terutama disebabkan oleh penurunan harga komoditas pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami deflasi sebesar 0,79% dan memberikan andil deflasi 0,24%.
4: Halo, pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan

0: Indonesia, PT PLN mengimbau masyarakat untuk tidak memasang berbagai atribut kemerdekaan terlalu dekat dengan jaringan listrik. Selain itu, warga diimbau tidak mengikat, memaku, maupun memasang atribut kemerdekaan pada tiang listrik karena dapat merusak aset kelistrikan dan meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan listrik. Manajer Komunikasi dan TJSL PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat Dari Giovano juga mengingatkan masyarakat agar total beban listrik yang digunakan sesuai dengan kapasitas daya terpasang untuk mencegah terjadinya beban berlebih yang berpotensi menyebabkan korsleting maupun gangguan kelistrikan.
1: PLN UID Jawa Barat mengajak seluruh masyarakat untuk merayakan kemerdekaan dengan tetap mengutamakan keselamatan. Seperti saat memasang bendera, umbul-umbul, lampu hias, ataupun dekorasi yang lain, pastikan jaraknya minimal 3 meter dari jaringan listrik dan jangan memasangnya pada tiang listrik. Gunakan peralatan yang memenuhi standar keamanan serta hindari penyambungan listrik secara ilegal. Bagi masyarakat yang menemukan kondisi yang berpotensi membahayakan di sekitar jaringan listrik, mohon untuk segera melaporkan melalui aplikasi PLN Mobile maupun kontak senter PLN 123.
0: 3 unit rumah bedeng di Jalan Cirangrang Dalam, Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung, habis terbakar pada Selasa siang kemarin. Musibah kebakaran terjadi akibat ulah seorang pria berinisial AR 22 tahun yang nekat merusak dan membakar rumah milik orang tuanya sehingga merembet ke bangunan lainnya. Kapolsek Babakan Ciparai Kompol Kurniawan mengatakan peristiwa bermula dari tersangka yang dalam keadaan kesal setelah dimarahi oleh orang tuanya saat pagi hari, kemudian datang kembali ke rumahnya. Tersangka selanjutnya melakukan perusakan dan membakar sepeda motor yang terparkir di dalam rumah orang tuanya tersebut. Kobaran api kemudian membakar rumah orang tua tersangka dan beberapa rumah di sebelahnya. Akibat perbuatannya, tersangka yang kini mendekam di sel Polsek Babakan Ciparai terancam hukuman 9 tahun pidana.
2: Aktifnya merasa kesal karena dibiarkan oleh keluarga ataupun orang tuanya sehingga melakukan perbuatan tersebut. Pelaku dimarahin sama orang tuanya, kemudian jam 13 datang lagi ke TKP

di Trans Studio Mall Bandung. Temukan beragam

is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s.

Sahabat Kilite, kita masih bersama dalam Tell to Tell. Masih dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial, sambil memilih lagu-lagu favorit Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kilite 107,1 FM, Twitter @1071KLITEFM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kilite FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071KLITEFM.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kilite 107,1 FM Bandung bersama Vivi Safia Kusman.

107,1 Kelight FM Bandung, inspiring sound sahabat Kelight. Sudah interval ketiga kita ya sahabat Kelight. Gak ngerasa sudah hampir 3 jam saya menemani Anda. Dari I Wanna Dance With Somebody-nya Whitney Houston yang disukai oleh Mbak Omi di Gerlong. Dan ini dia CMB atau Color Me Bad dengan All For Love yang disuka oleh Mbak Novi. Remaja-remaja tahun 90-an kayaknya pasti tahu deh. Gak heran sama yang namanya CMB atau Color Me Bad ya. Terus juga New Kids on the Block dan masih banyak lagi. Baik Mbak Novi, terima kasih sudah menunggu lagunya terputar. Dan juga saya informasikan untuk Anda nih, requestnya itu masih ada slot ya. Jadi silakan untuk Mas Usman, biasanya di injury time suka request. Apa kabar Mas Usman? Mbak Susi kemana aja? Ih, ini Mbak Susi udah lama loh gak request. Semoga sehat-sehat selalu ya. Ibu Ucu, terus juga Mbak Nila di Dago, Ibu Edit, terus juga Mbak Nonon. Oh ya, tadi Mbak Nonon cerita kalau Senin kemarin katanya sama Ibu Gina juga, Bu Edit, main ke Kelight FM ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi hari Senin saya libur, jadi gak ketemu deh. Iya, kadang-kadang kalau misalnya siaran itu karena memang diminta siaran karena ada perubahan jadwal gitu. Tapi hari Senin saya libur, yang pasti hari Rabu, Jumat, insya Allah saya nemenin Anda di Tel Total gitu ya. Oke, okay, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung di Kelight FM, yang gak request tapi tetap dengerin Kelight FM, terima kasih banyak. Dan juga untuk Anda yang sekarang ini, saya selalu bilang ya, apa ya namanya, kalau misalnya ada di antara Anda yang anggota keluarganya sakit, benar-benar segera diberikan kesembuhan, karena gak enak banget deh. Gak enak banget kalau misalnya ada, adapun bukan Anda yang sakit, tapi anggota keluarga Anda yang sakit tuh gak enak gitu ya. Maksudnya ya kasihan sama orang yang sakitnya, keluarga Anda yang sakitnya, lalu diri Anda juga harus tetap sehat gitu. Tapi berarti kerasa banget bahwa sehat itu nomor satu, beneran ya kan. Jadi Alhamdulillah bersyukur banget ketika kita diberikan kesehatan. Dan untuk yang sedang dalam masa pemulihan, betul-betul insya Allah segera diberikan kesehatan paripurna begitu ya, tanpa kekurangan suatu apapun, bisa beraktivitas lagi. Untuk Anda yang sedang dalam keadaan kurang sehat begitu ya, dan ketika kita diberikan kesehatan ya kita bersyukur. Terima kasih loh ya sudah mendoakan supaya saya sehat, teman-teman saya di Kelight FM juga sehat, supaya bisa tetap terus nemenin Anda ya. Oke, okay, ada lady-nya Kenny Rogers atau hello, katanya lady aja ya, Kenny Rogers ya. Dari Pak Hales ini, baik nanti diputar lagunya. Abis requestnya Mas siapa tadi? Mas Adi ya. Mas Adi yang request Robbie Williams-nya Angel. Angels-nya Robbie Williams maksudnya. Lagunya untuk semua sahabat Kelight FM. Terus saya juga ingin sapa untuk teman-teman saya di teman-teman saya di radio dulu gitu ya. Ada Novi, ada Cio, ada Oki, terus juga ada Julia, ada Jupe, terus juga ada Den, ada Derry, terus juga ada Hira, terus juga ada teman-teman deh. Untuk Mas Kemal Pasha, juga untuk Mas Ruli, sehat-sehat selalu. Dan juga untuk Anda semua sahabat Kelight, dimanapun Anda berada, terima kasih karena sudah mendengarkan Kelight FM. Untuk Mbak Titik, Mas Ruli, sehat-sehat selalu ya, katanya suka dengerin Kelight FM juga. Aduh, terima kasih banyak. Dan kembali ke requestnya, ini tersisa 2 slot lagu lagi karena sampai pukul 3 sore saya menemani Anda. Sok-sok silakan. Kalau kata Ibu Zule Kurdi, jualannya belum sold out, kata Mbak Susi. Jadi masih ada 2 slot lagu lagi. Silakan ya, mau lagu Indonesia boleh, lagu Barat boleh, sepanjang lagu-lagu bagus khas Kelight FM seperti yang berikut ini.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Guna Dana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Guna Dana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Guna Dana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Guna Dana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Guna Dana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22464 atau di 0821-2085-8761.

Mbak Nabila yang streaming dari Jakarta Timur ya. Aduh, sama-sama Mbak. Lagunya dari Once ini memang enak banget. Kalau boleh dibilang ini lagunya sebenarnya faithful banget ya, faithful banget gitu. Jadi apa ya? Kayaknya kalau misalnya semua perempuan, enggak tahu deh ya. Enggak semua juga kali, tapi kalau misalnya dikirim lagu ini terus-terusan gitu ya, udah gitu juga effortnya diperlihatkan rasa cintanya si si pasangannya gitu kepada istrinya atau kepada ya kepada pasangannya lah begitu, kayaknya semua perempuan juga meleleh deh. Aduh, siang-siang ngomongin soal cinta. Tapi memang benar kok sahabat Kelai, cinta yang membuat cinta kasih ya, yang membuat hidup ini terasa jauh lebih indah. Dan gak harus dengan pasangan aja sebetulnya gitu ya, cinta juga dengan orang tua, dengan anak-anak. Ya tapi alhamdulillah bersyukur ketika kita diberikan pasangan gitu ya, suami atau istri yang memang betul-betul dikirimkan Tuhan, memang betul-betul untuk menemani kita begitu ya, dalam keadaan suka dan duka. Kayaknya kalau misalnya nemenin suka aja mah banyak ya, tapi ketika bagaimana kita bisa betul-betul saling apa membersamai dalam duka, dalam ya pokoknya dalam keadaan apapun, itu luar biasa ya. Jadi bersyukur kalau misalnya kita sudah memiliki pasangan seperti itu, alhamdulillah. Oke, Mas Pahales, ini lagunya tadi sudah ya, Kenny Rogers Lady, nggak bisa diputer dong, dilanjut katanya Dealova dengan Once Dealova, ya nggak bisa. Jadi sahabat Kelai, saya ingatkan kalau misalnya Anda request tuh nggak bisa sebenarnya dua lagu berturut-turut diputar gitu ya, apalagi misalnya dua lagu Indonesia terus gitu, karena ini kan juga bukan spesial lagu Indonesia. Lain lagi kalau misalnya memang lagu ada spesial lagu-lagu Indonesia. Begitu sahabat Kelai, betul sekali bahwa lagu Indonesia sudah menjadi tuan rumah di negaranya sendiri, di negara kita gitu ya. Banyak sekali yang suka dengan lagu-lagu Indonesia, bahkan memang tapi juga mengalahkan lagu-lagu barat begitu ya. Terlihat juga kalau misalnya di TikTok atau di Instagram story atau dimanapun, juga banyaknya memang yang menjadikan lagu-lagu Indonesia yang dulu-dulu gitu itu menjadi hits kembali ya, begitu, karena kecintaan orang-orang Indonesia terhadap lagunya sendiri begitu. Tapi ini ada salah satu penyanyi yang dulunya sempat pacaran sama Justin Bieber, sahabat Kelai. Tahu nggak Anda? Ini dia Selena Gomez untuk Anda sahabat Kelai.

107,8 FM Bandung's Inspiring Sound, sahabat Kelight. Okay, itu tadi lagu-lagu bagus khas Kelight FM. Dan terbukti bukan cuman lagu-lagu lama aja yang ada di Kelight FM. Walaupun memang gak semua lagu baru ada ya, tapi ya seperti lagu ini dari Bilal Indrajaya featuring salah satu penyanyi dan aktris favorit saya, Maudy Ayunda. Kau, Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda, salah satu new entry di Kelight FM, sahabat Kelight, yang bisa Anda request ya. Jadi sekali lagi, banyak lagu-lagu Indonesia baru yang bisa Anda request. Oke, cuma request hour-nya udahan dulu karena sudah hampir pukul 3 sore. Dan juga tentu saja Anda juga melanjutkan kegiatan hari ini atau dari tadi selalu ditemenin sama Kelight FM gitu kegiatannya, Masya Allah, terima kasih ya. Saya pamit dulu hari ini, Insya Allah ketemu lagi kapan ya. Ya doakan deh saya Jumat bisa nemenin Anda. Terus juga weekendnya memang kalau ada jadwal saya siaran ya, saya bisa nemenin Anda juga gitu ya. Terima kasih. Dan tentu saja lagu-lagu bagus khas Kelight FM saya akan tetap terus menemani Anda. Hari ini saya dapat pesan kalau tidak salah dari sahabat Angga Andika, beliau izin libur, jadi Pak Ustadznya juga libur begitu kalau tidak salah. Tapi mungkin ada sahabat saya yang lain akan menemani Anda pastinya. Dan juga untuk Anda, terima kasih banyak sahabat Kelight dimanapun Anda berada yang dari tadi siang nemenin, kita saling nemenin ya. Terus juga ya udah request, lagu-lagunya sepertinya sudah diputar semuanya. Maaf ya kalau ada salah-salah kata dan hal yang kurang berkenan di hati Anda, terima kasih. Sampaikan salam yang paling hangat untuk keluarga tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.

sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Siapkan diri Anda untuk menikmati malam penuh legenda. Minggu 9 Agustus mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat, hadir sebuah pegelaran musik spektakuler bertema Queen and Pink Floyd bersama Chippy Band. Nikmati penampilan spesial dari Elsa, Ketchup, Ronnie Brown Sugar, Imam Ali, Chandra, Ine Maya, Lisa, dan Mika Rising Star membawakan lagu-lagu terbaik yang telah mewarnai sejarah musik dunia. Bertempat di Love Story Cafe, Jalan Gatot Subroto nomor 108 Bandung. Tiket Rp100.000 sudah termasuk soft drink dan snack. Jangan sampai kehabisan. Untuk informasi reservasi dan pembelian tiket hubungi 0838-9945-4714 atau di 0813-2253-7099. Jangan lewatkan Queen and Pink Floyd Tribute bersama Chippy Band. Minggu 9 Agustus pukul 19 waktu Indonesia Barat hanya di Love Story Cafe Bandung. Jalan Gatot Subroto nomor 108 Bandung. Satu malam, dua legenda, dan kenangan musik yang tak akan terlupakan. Acara ini disponsori oleh Bank BJB dan K-Lite Media.

Sahabat Kelight, sudah tahu belum di Jalan Naripa nomor 70 Bandung ada BPR Gunadana Mitra Sembada atau lebih dikenal dengan sebutan BPRGM. Di BPRGM, kita bisa menabung dan deposito dengan aman karena dijamin LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Selain itu juga, kredit di BPRGM prosesnya cepat dan persyaratannya mudah dan bunganya ringan, sahabat Kelight. Untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKP mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan mau berangkat haji pun BPRGM siap membantu Anda. Keren banget nih ada BPR seperti BPRGM. Nah, jadi bagi Anda sahabat Kelat semua yang butuh kredit, jangan tunggu lama-lama, kunjungi BPRGM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-2085-8761. Sekali lagi, 022-4222-464 atau 0821-2085-8761.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI.
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Guna Dana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Guna Dana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Guna Dana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Guna Dana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran.

0: Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman, mau ke BPR Game dulu.
2: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.
3: Oh, 7.1.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Siapkan diri Anda untuk menikmati malam penuh legenda. Minggu 9 Agustus mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat, hadir sebuah pengelaran musik spektakuler bertema Queen and Pink Floyd bersama Chippy Band. Nikmati penampilan spesial dari Elsa, Ketchup, Ronnie Brown Sugar, Imam Ali, Chandra, Ine Maya, Lisa, dan Mika Rising Star membawakan lagu-lagu terbaik yang telah mewarnai sejarah musik dunia. Bertempat di Love Story Cafe, Jalan Gatot Subroto nomor 108 Bandung. Tiket Rp100.000 sudah termasuk soft drink dan snack. Jangan sampai kehabisan. Untuk informasi reservasi dan pembelian tiket hubungi 0838-9945-4714 atau di 0813-22-53-7099. Jangan lewatkan Queen and Pink Floyd Tribute bersama Chippy Band. Minggu 9 Agustus pukul 19 waktu Indonesia Barat hanya di Love Story Cafe Bandung. Jalan Gatot Subroto nomor 108 Bandung. Satu malam, dua legenda, dan kenangan musik yang tak akan terlupakan. Acara ini disponsori oleh Bank BJB dan K-Lite Media.

0: Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.
1: Oh, 7.1 FM.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Guna Dana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Guna Dana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Guna Dana Mitra Sembada Bada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Guna Dana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Guna Dana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-2085-8761.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat Kelight, terima kasih Anda telah mengikuti Evening Corner. Dan mari kita lanjutkan kebersamaan kita sambil menyimak rangkaian informasi unik. Anda kami undang untuk turut berpartisipasi dalam memilih lagu-lagu favorit Anda dalam Soft Sensation. Silakan Anda kirimkan salam sapa Anda di nomor SMS dan WhatsApp di 0812-203-1972. Dan simak kebersamaan kita melalui live streaming di www.1071klitefm.com atau download aplikasi streaming Kelight 107,1 FM di Play Store. Selamat menikmati kebersamaan kita hingga jelang titik pergantian hari nanti. Bersama Adil Maulana.

107.1 K-Light FM, Bandung's Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat K-Light. Senang sekali saya Adil Maulana kembali hadir di Rabu malam kita 5 Agustus 2026. Ya, sahabat K-Light yang saat ini ingin menikmati kebersamaan kita setiap Soulful Session untuk memilih lagu favorit Anda di 0812-203-1972 dan pilih lagu favorit Anda di malam hari ini bersama saya hingga jam 12 malam nanti ya. Baik sahabat Kelai, saya tunggu lagu-lagu favorit Anda di sini dan kita akan hadirkan suasana yang menyenangkan di antara kegerahan hari ini ya. Hari ini lumayan gerah ya sahabat Kelai ya, tapi untuk sahabat Gelight tetap kita happy terus ya walaupun cuaca seperti sekarang ya. Kemarin ada yang sempat kena ini ya, apa namanya? Anugerah hujan katanya. Tapi kawasan Bandung Utara kayaknya kapan ya kena hujan ya? Mudah-mudahan kesiram nih kota Bandung untuk gilirannya. Baik sahabat Gelight, saya tunggu untuk kebersamaan kita selama 3 jam ke depan dan kita nikmati lagu bagus yang datang dari Michael Franks, Hourglass.

107.1 KLIT FM Bandung's Inspiring Sound. Seeing is Believing dari Paulino Da Costa, diambil dari album Happy People. Ya sahabat KLIT, saya kalau misalnya membeli kaset ya, contohnya misalnya melihat sampul kaset ya, yang isinya itu misalnya band-band misalnya Toto, Chicago, David Foster misalkan gitu ya. Artis-artis terkenal lah, misalkan contohnya waktu itu Peter Cetera atau siapapun yang ada di pada zaman era 80-an itu. Perkusinya pasti Paulino Da Costa. Gak tahu dia tuh kemana-mana dipakai. Dan gak tahu gimana lagu itu jadi manis karena permainan percussion dari Paulino Da Costa. Genius sekali ya. Oke, terima kasih Mbak Nila Didago yang pilih lagu ini ya, asik banget. Dan juga saya ingin sapa sahabat Anto di Sarijadi yang pilihkan lagunya dari Brian McKnight dengan Show Me The Way Back To Your Heart. Salamnya untuk semua sahabat setia KLIT dan juga untuk kru katanya. Oke, terima kasih sahabat Anto. Ada sahabat Omi di Gerlong juga, lagu yang dipilihkan dari Air Supply dengan I Can Let Go. Lagunya sudah kami siapkan untuk Anda. Ya. Mbak Nani tadi sudah diputar lagunya ya, dari Ermi Kulit dengan Kasih. Salamnya untuk keluarga di Cikutra katanya, dan semua sahabat setia KLIT, dan juga tidak lupa penyiar yang membacakannya. Oke, terima kasih juga ya. Ada Pak Henry, mohon maaf tadi ada kesalahan teknis ya, smooth operatornya saya ganti. kok itu ya smooth operatornya agak kurang oke nih. Oke, ya. Kemudian ada sahabat-sahabat KLIT yang ingin bergabung, silakan di 0812-203-1972. Oke, kita lanjutkan kembali, dan ini dia lagu yang dipilihkan oleh sahabat Omi di Gerlong dan sahabat Anto di Sarijadi.

0: 107.1 Kilight FM Bandung's Inspiring Sound. Sahabat Kilight, beberapa saat lagi kita akan menyeberang ke interval selanjutnya ya sahabat Kilight. Dan untuk sahabat-sahabat Kilight yang sudah ikut bergabung di malam hari ini, terima kasih ya. Ada sahabat Didi Gunawan yang pilihkan lagunya dari Utha Likumahua barusan, dan salamnya untuk Indra Sari dan juga Sat Indra Sari dan all crew juga dari Gigi Didi Gunawan di Sari Jadi. Wah, tetangga saya nih Pak Didi ini. Oke, okay. Sahabat Dadang Huis, saya masih cari lagunya ya dari Bee Gees dengan My World. Ditunggu saja dengan sabar ya. Ada sahabat Sugiarto juga tadi, abahnya sudah diputar ya, Fernando. Salamnya untuk semua all K-Light, all crew K-Light maksudnya ya. Kemudian ada Sony Image yang suka lagunya dari Vertical Horizon dengan Best I Ever Had, sudah diputar tadi ya. Terima kasih, lagunya sudah diputarkan. Kemudian ada juga pilihan Ibu Edit yang suka lagunya dari Perry Austin dengan Say You Love Me. Nanti akan saya coba putarkan ya. Ada Erlan Herdiansyah yang suka lagunya dari Phil Collins dengan One More Night. Tadi ada lagu bagus yang dipilihkan oleh sahabat Wida dari JR ya, After the Love Has Gone. Lagunya sudah diputar tadi ya. Terima kasih sahabat Wida. Kemudian ada sahabat Uli, suka lagunya dari Tommy Page, A Shoulder to Cry On. Salamnya untuk Alevia Hansa yang lagi sibuk main HP. Wah, siapa tuh? Yang sibuk main HP. Oke ya. Sahabat Novi juga suka lagu yang dinyanyikan sama Connie Francis dengan Pretty Little Baby. Ini lagu yang sempat jadi viral ya. Apalagi di TikTok itu pasti tentang tiga lagu anak-anak, atau mungkin yang dulunya dewasa kemudian ada video tentang anak-anaknya. Itu lagunya selalu Pretty Little Baby. Ya, seperti itu ya. Saya suka dengar lagu itu. Oke, okay, kemudian ada juga untuk sahabat-sahabat K-Light yang ingin pilihkan lagu favorit Anda, silakan di 0812-203-1972. Oh, ada sahabat Genta di Soreang juga pilihkan lagunya dari Club Project dengan Terpurukku di Sini. Kemudian ada sahabat Andi Sopiandi, I Still Believe in You dari Vince Gill. Salamnya untuk ex-kos Ancol Timur dimanapun berada. Waduh, Muhammad Ramdan nih, geng Muhammad Ramdan. Sahabat Andi ya. Oke, sahabat Ajan pilihkan lagunya dari Dolly Parton dengan You Are. Oke, ditunggu ya lagunya ya. Kita nikmati dulu. Oh, ada sahabat Gini di Bandung Selatan. Sahabat Gini yang pilihkan lagunya dari Michael Jackson dengan Heal the World. Oke, lagunya sudah kami siapkan semua untuk Anda. Ditunggu saja lagunya ya. Dan kita akan segera masuki interval ke 2. Ada informasi menarik buat Anda, para penggemar musik-musik progressive rock dari Pink Floyd dan juga Queen. Ini informasinya.
1: Siapkan diri Anda untuk menikmati malam penuh legenda. Minggu 9 Agustus mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat, hadir sebuah pegelaran musik spektakuler bertema Queen and Pink Floyd bersama Chippy Band. Nikmati penampilan spesial dari Elsa, Ketchup, Ronnie Brown Sugar, Imam Ali, Chandra, Ine Maya, Lisa, dan Mika Rising Star, membawakan lagu-lagu terbaik yang telah mewarnai sejarah musik dunia. Bertempat di Love Story Cafe, Jalan Gatot Subroto nomor 108 Bandung. Tiket Rp100.000 sudah termasuk soft drink dan snack. Jangan sampai kehabisan. Untuk informasi reservasi dan pembelian tiket hubungi 0838-9945-4714 atau di 0813-2253-7099. Jangan lewatkan Queen and Pink Floyd Tribute bersama Chippy Band. Minggu 9 Agustus pukul 19 waktu Indonesia Barat hanya di Love Story Cafe Bandung. Jalan Gatot Subroto nomor 108 Bandung. Satu malam, dua legenda, dan kenangan musik yang tak akan terlupakan. Acara ini disponsori oleh Bank BJB dan K-Light Media.

Sahabat Kelight, Anda masih bersama dalam Soft Sensation. Sambil menyimak rangkaian informasi unik, Anda pun masih kami undang untuk turut berpartisipasi untuk memilih lagu-lagu favorit Anda. Silakan berkirim salam sapa Anda untuk relasi atau orang terdekat di nomor SMS dan WhatsApp di 0812-203-1972. Dan simak kebersamaan kita melalui live streaming di www.1071kliteefm.com atau download aplikasi streaming Kelight 107,1 FM di Play Store. Selamat menikmati kebersamaan kita hingga jelang titik pergantian hari nanti. Bersama Adil Maulana.

0: Halo, saya Katon.
1: Saya Adi.
2: Saya Lilo.
3: Kami dari Club Project.
0: Dengerin terus
2: Keylight 107.1 FM Bandung
3: Inspire.

107.1 KLIT FM, Bandung's Inspiring Sound. Ya, sahabat KLIT, Patty Austin tadi hadir dengan Say You Love Me. Sebenarnya versi ini banyak sekali ya, ada dari Natalie Cole juga ada ya. Dan tentunya untuk sahabat-sahabat KLIT yang sudah pilihkan lagu ini, terima kasih ya. Ada sahabat Uli di Cibaruga ya, baik. Nah, ada juga sahabat Novi yang pilihkan lagu Pretty Little Baby dari Connie Francis. Saya masih cari lagunya ya, ditunggu saja lagunya. Oke, juga ada sahabat Ian ya, Ian Aziz yang pilihkan lagunya dari Basil Valdez, You. Salamnya buat istri yang lagi dengerin, masih terjaga. Belum tidur katanya ya. Oke, sahabat Ian Aziz, semoga dengan hadirnya lagu yang dipilihkan sama Kang Ian dari Basil Valdez, mudah-mudahan bisa cepat tidur ya. Dipependek. Oke, juga sahabat Lia di Pagarsih, The Past, Ray Parker Jr. juga dipilihkan oleh sahabat Lia untuk yang lagi siaran katanya. Oke, terima kasih ya Mbak Lia. Kemudian ada juga sahabat Faris yang pilihkan lagunya dari Madonna dengan I'll Remember. Salamnya untuk all crew dan sahabat setia KLIT ya. Kemudian ada sahabat Najla ya, The Paper Kite Bloom. Oke, nanti saya coba carikan lagunya ya. Nabilah Nu Afif minta lagunya dari Krisya dengan Merpi Alam. Oke, ini dia dari Krisya dengan Merpi Alam.

107.1 KLight FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat KLight, sudah masuki interval ketiga ya, atau interval terakhir sahabat KLight. Dan masih bersama saya Adil Maulana temani Anda dalam Soft Session untuk hari Rabu malam kita ya, 5 Agustus 2026. Baiklah sahabat KLight, bagi Anda yang ingin pilihkan lagu favorit Anda silakan di 0812-203-1972. Mohon maaf tadi ada Ibu Edit ya, salah nyebut tadi. Ibu Edit tadi Say You Love Me dari Patty Austin ya, sudah diputar tadi ya. Baik, soalnya ada sahabat Uli juga tadi yang pilihkan lagu apa tadi ya, Tommy Page ya, A Shoulder to Cry On. Kemudian Novi tadi sudah diputar ya, Pretty Little Baby dari Connie Francis. Kemudian ada sahabat sebentar ya, sahabat Ajen Dolly Parton-nya sudah diputar ya. Kemudian ada Lia Dipa Garcia juga, Ray Parker-nya sudah diputar. Kemudian sahabat Faris ya, pilihkan lagu dari Mendana, I Remember.

Siapkan diri Anda untuk menikmati malam penuh legenda. Minggu 9 Agustus mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat, hadir sebuah pengelaran musik spektakuler bertema Queen and Pink Floyd bersama Chippy Band. Nikmati penampilan spesial dari Elsa, Ketchup, Ronnie Brown Sugar, Imam Ali, Chandra, Ine Maya, Lisa, dan Mika Rising Star membawakan lagu-lagu terbaik yang telah mewarnai sejarah musik dunia. Bertempat di Love Story Cafe, Jalan Gatot Subroto nomor 108 Bandung. Tiket Rp100.000 sudah termasuk soft drink dan snack. Jangan sampai kehabisan. Untuk informasi reservasi dan pembelian tiket hubungi 0838-9945-4714 atau di 0813-2253-7099. Jangan lewatkan Queen and Pink Floyd Tribute bersama Chippy Band. Minggu 9 Agustus pukul 19 waktu Indonesia Barat hanya di Love Story Cafe Bandung. Jalan Gatot Subroto nomor 108 Bandung. Satu malam, dua legenda, dan kenangan musik yang tak akan terlupakan. Acara ini disponsori oleh Bank BJB dan K-Lite Media.

107.1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sound, The Paper Kites Bloom. Lagu yang sudah kita nikmati dari pilihan sahabat Najla ya, sahabat K-Light. Mohon maaf nih, baru ketemu lagunya. Oke, kemudian ada Paipul yang ingin pilihkan lagunya dari Mariah Carey featuring Luther Vandross dengan Endless Love. Ya, Paipul ditunggu ya lagunya. Kemudian ada Dita Irina tadi, If, sudah diputar ya. Dari Brad, salamnya untuk all crew dan juga yang bertugas malam hari ini. Oke, terima kasih. Pulang kerja pas banget ditemenin K-Light dengan playlistnya. Oke, terima kasih. Oke, juga sahabat Sita di Jatihandap, lagu dari Bon Jovi sudah diputar tadi, Always ya. Oke, lagunya sudah kita nikmati bersama. Kemudian ada sahabat Joel yang suka lagunya dari Christopher Cross dengan Sailing. Lagunya sudah kita nikmati bersama ya. Oke, Richard Cosciente dengan Just For You, pilihan Kang Juve, sudah diputar juga ya tadi ya. Oke, juga ada sahabat Yadin Alamsyah, Gary Abbott yang berjudul Shake You Down. Ya, lagunya sudah kami siap untuk Anda ya. Oke. Baik, lanjut kembali. Dan sudah 41 menit melangkah dari pukul 11 malam ya. Sebentar lagi kita akan siap-siap untuk tutup toko. Ini dia, Luther Vandross featuring Mariah Carey.

107.1 KLIT FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat, kita tidak terasa 3 jam sudah kebersamaan kita dalam Soften Session untuk Rabu malam kita 5 Agustus 2026. Dan saya ucapkan terima kasih untuk sahabat-sahabat kita yang sudah ikut beratensi ya, kirim salam, sapa, dan untuk kebersamaannya malam hari ini asik sekali. Dan lagu-lagunya asik-asik semuanya ya. Dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda. Semoga kebersamaan kita menjadi kebersamaan yang berkesan dan menyenangkan. Ya, selamat beristirahat sahabat Kilai. Semoga hari esok menjadi hari yang penuh dengan harapan, penuh dengan yang kita wujudkan, yang ingin kita wujudkan besok. Mudah-mudahan terwujud ya. Bismillah. Baiklah sahabat Kilai, sampai jumpa dan saya tutup kebersamaan kita dalam Soft Session. Dan sampai jumpa di kebersamaan yang lain. Saya Adil Maulana, undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta menjadikan inspirasi dimanapun sahabat Kaylight berada. Istirahatkan lelah.

هدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyihi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani ma'a muhibbih. Alhamdulillahi musallian ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Alhamdulillah amin. Kita bersua kembali di mata acara Salam Fajar edisi Tahsin kepada Kamis pagi ini, Kamis 22 Sofar 1448 Hijriah. Mudah-mudahan kita saat ini bersua dalam keadaan siang sehat walafiat, dan mudah-mudahan juga ibadah-ibadah kita, baik itu yang sunnahnya mungkin berupa som sunnah, apa sahur untuk som sunnah ataupun som jenis apapun ya, sahurnya, termasuk juga ibadah wajib kita, ibadah subuh pada pagi ini, mudah-mudahan diterima oleh Allah SWT. Dan mudah-mudahan juga ibadah tersebut dapat mengatakan satu hari ke depan kita menjadi hari yang baik juga. Semoga salawat salam terus tercurah limpahkan, terkirim, tersampaikan kepada Maha Guru kita Nabi Muhammad SAW dan juga kepada para ahli keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengajar Al-Quran, muqri Al-Quran, dan juga para pecinta Al-Quran dan pecinta para pengajar Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk yang digolongkan tersebut. Amin. Baik, sahabat-sahabat Delight yang budiman, kita akan lanjutkan lagi bahasan kita mengenai tahsin atau perbaikan bacaan Al-Quran di bidang tajwidnya ya, pertama. Kita sampai di surah Al-A'la. Surah Al-A'la, surat ke 87. Sampai ayat kemarin itu innahu ya'lamul jahra wa yakhfa ya. Sekarang kita mulai di wa nuyassiruka lil yusra. Kan ya? Fadzakir in nafa'atiz zikra. Ya.
Ayat 8 dari surah Al-A'la, surat ke-87. Baik, sebelum kita masuk kepada materi, kami mengundang sahabat-sahabat sekalian untuk berpartisipasi, mungkin tes bacaan, ataupun mungkin juga ada pertanyaan yang ingin disampaikan, khususnya mengenai tajwid, dan juga umumnya mengenai Al-Quran. Silakan menghubungi kami melalui nomor WhatsApp ruang siaran kami, nomornya 0812-203-1972. Sekali lagi, nomor WhatsApp ruang siaran kami 0812-203-1972. Atau sahabat-sahabat yang memiliki aplikasi Zoom Meetings, silakan, atau Zoom Workplace, silakan mengakses ruang Zoom yang sedang berlangsung ini melalui alamat s.id/klitid. Sekali lagi, alamat ruang Zoom ini s.id/klitid. Silakan mengakses alamat tersebut untuk masuk ke ruang Zoom yang sedang berlangsung ini. Baik. Kita sapa dulu sahabat-sahabat yang sudah bergabung di ruang Zoom. Ada sahabat Cenongon, sahabat Nyawati, kemudian Ustaz Samsul Basaruddin, dan juga sahabat Inayah. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian yang sudah bergabung di ruang Zoom. Kita sekarang masuk ke materi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nuyassiruka lil yusra. Oke, wa nuyassiruka. Yang cukup jadi perhatian di sini adalah mungkin huruf sin ya di sini. Huruf sin itu huruf S biasa. Nah, menarik memang untuk membahas huruf sin ini karena huruf sin ini diucapkannya dengan seperti menyempitkan celah antara dua apa namanya dua belah gigi ya, gigi atas dan gigi bawah gitu ya. Dua deret gigi yang apa namanya berbeda, gigi atas dan gigi bawah, kita persempit celahnya es gitu ya. Nah, yang menarik juga untuk sahabat-sahabat sekalian mungkin kalau kita mungkin mengalami atau membayangkan bagaimana mungkin sahabat-sahabat yang deretan giginya mungkin tidak utuh lagi atau ompong gitu kan ya. Huruf sin ini mungkin jadi masalah gitu kan ya. Jadi apa ya istilahnya, jadi perhatian yang mungkin semacam kalau mengucapkan huruf sin itu kalau kondisi yang ompong itu kok jadinya ada yang bocor di lubangnya gitu kan ya. Gitu ya. Tidak sesempurna ketika pengucapan huruf sin itu kalau giginya masih utuh, susunan giginya masih utuh, S gitu ya, gitu. Nah, dan mungkin sebagian dari sahabat-sahabat kita yang mungkin ompong gitu, itu mungkin juga untuk menambal gitu ya, seperti itu, untuk gigi palsu atau seperti apa. Nah, kadang ada memang semacam keputusan yang mungkin seperti remeh, padahal boleh jadi ada mungkin sahabat-sahabat yang berusaha untuk menambal gigi itu supaya huruf sin itu bisa seperti ketika susunan giginya masih utuh, gitu ya, seperti itu. Nah, saya kira apa namanya keputusan itu ya untuk supaya bisa mengucapkan huruf sin itu dengan sempurna itu. Nah, baik. Wa nuyassiruka lil yusra. Wa nuyassiruka. Huruf ra di sini huruf ra dhammah ya. Huruf ra dhammah itu hukumnya tebal. Wa nuyassiruka. Jadi setelah huruf tipis sin kasrah itu ya yang tasdid itu kemudian diikuti oleh huruf ra yang dhammah tebal namanya. Itu juga tantangan juga gitu ya. Dari huruf tipis ke huruf tebal, kemudian ke huruf tipis lagi. Gitu ya. Wanuyasiruka. Kemudian lil yusro. Lil yusro. Oke.
Saya kira mungkin gejalanya seperti sama juga perpindahan atau peralihan antara huruf tipis lil yus ro. Ketika huruf sin sukun masih tipis, huruf ro fathah yang panjang itu tebal, kan ya, dari tipis ke tebal. Mungkin transisinya ya yang perlu diperhatikan. Kemudian ayat 9 dari surah Al-A'la, fadzakir in nafa'ati dzikra. Oke, fadzakir. Fadzakir di sini untuk huruf ro sukunnya yang didahului oleh kasrohnya huruf kaf yang bertasdid itu, maka huruf ro sukunnya akan kebawa hukumnya dengan yang kasroh di huruf sebelumnya. Dan ya, yaitu jadi tipis nanti huruf ro sukun itu fadzakir, fadzakir, dan ya. Seperti itu. Ide utamanya adalah ketika huruf ro ternyata harokatnya sukun, maka hukum tebal atau tipisnya justru ditentukan oleh satu huruf sebelumnya. Harokatnya apa? Fathah atau domah? Jadi tebal nanti. Ataukah harokat sebelum ro sukun itu sebetulnya harokatnya kasroh gitu ya. Makanya dia jadi tipis ro, apa, ro sukunnya. Seperti itu. Fadzakir. Fadzakir. Dan ya. Kemudian inna fa'ati dzikra, nun sukun bertemu dengan huruf nun. Nah, inna fa'ati gitu ya. Inna fa'a gitu ya. Huruf nun sukun ketemu dengan nun. Nah, selanjutnya di sini ya, untuk huruf nun sukun bertemu dengan huruf nun, hukum dasarnya sebetulnya adalah idgham mithlain, yaitu bertemunya satu huruf dengan huruf yang sama tapi hidup gitu ya. Bertemunya satu huruf yang sukun bertemu dengan huruf yang sama tapi bukan sukun gitu ya. Itu dasar dari idgham mithlain. Idgham yang melibatkan dua huruf yang identik gitu ya. Itu. Yang huruf pertamanya sukun, huruf keduanya bukan sukun. Dan hurufnya yang dilibatkan itu identik, persis sama. Nah, itu idgham mithlain. Nah, sekarang yang terlibat dalam idgham mithlain ini ternyata huruf hidung. Huruf hidung itu huruf hidung sebetulnya. Gitu ya. Gitu. Apa bukti dari huruf hidung atau makhraj hidungnya huruf nun ini? Yaitu bisa kita rasakan ketika kita menutup dua lubang hidung itu, ya, gitu. Gitu ya. Jadi ketika mengucapkan huruf nun itu akan kerasa nanti ketika mengatupkan dua lubang hidung itu akan terasa sangat tertahan gitu ya. Itu mampet benar gitu. Gitu. Nah, itu huruf hidung apa? Tanda atau bukti bahwa huruf nun itu huruf hidung. Itu nih ya. Itu. Baik. Nah. Huruf nun, huruf hidung ya. Gitu. Oke. Ketika idgham mithlain ini ataupun tasdid gitu kan ya melibatkan huruf hidung, maka nanti hukumnya akan menjadi gunnah gitu ya, gitu, mendengung ya. Tidak hanya itu, tidak hanya mendengung tapi juga memperlama bacaan apa namanya, bacaan dengungnya itu diperlama gitu kan ya. Gitu. Fadzakir in nafa'at gitu ya. Seperti itu. Baik. Kemudian masih di ayat 9, in nafa'atiz dzikra, huruf dzal ya. Huruf dzal itu dibedakan makhrajnya atau pengucapannya di huruf dal. Kalau huruf dal kita punya huruf D gitu ya. D. Ya.
Tapi kalau huruf dal itu dia agak maju, atau bisa kita bandingkan ya dengan bagaimana ketika huruf dal itu tasdid misalkan, dan juga huruf dal. Huruf dal ketika tasdid ada, ada, begitu. Huruf dal tanpa titik ketik dibandingkan dengan huruf dal yang ketik satu, ada, ada, masih bunyi huruf dal itu. Berbeda dengan huruf dal yang sangat tertahan, tidak bisa kita bunyikan, tidak bisa kita ucapkan dengan leluasa. Gitu ya, tertahan gitu ya. Sehingga nanti kalau di istilah tajwid itu nanti kita apa namanya, berjumpa atau ketemu dengan salah satu sifat huruf, yaitu sifat syiddah. Sifat syiddah, sifat kuat, kuat tertahannya maksudnya. Kuat tertahannya suara ketika tasdid misalkan. Itu sangat indikator yang mungkin sangat gamblang sebetulnya kalau kita bandingkan ya. Gitu ya. Ada, ada, gitu ya. Ada. Seperti ya, halnya huruf ba misalkan, ab, watab, gitu ya. Tabbat yada abi lahabin watab, gitu ya. Watab, itu sangat tertahan memang, termasuk juga kalau kita kaitkan dengan huruf dal gitu ya. Ad, ad, ya. Huruf dal itu punya sifat siddah, sifat kuat tertahan ketika sukun ataupun tasdid. Nah, berbeda lagi dengan huruf dal yang titik satu. Seperti itu. Nah, oke, huruf dal ini punya sifat yang kebalikannya dari sifat huruf dal. Kalau dal itu sifatnya syiddah, kuat tertahan, sedangkan huruf dal titik satu itu punya sifat rokhawah, lunak. Dan ya, suara itu dengan mudahnya mengalir walaupun sukun ataupun tasdid ya. Dan ya, nah, itu kalau secara sifat ada perbedaan ya antara huruf dal tanpa titik dan huruf dal titik satu. Huruf dal tanpa titik itu punya sifat syiddah, kuat tertahan ketika sukun ataupun tasdid, gitu ya, kuat tertahan. Sedangkan untuk huruf dal titik satu, dia punya sifat rokhawah, lunak, leluasa, kan ya, leluasa bahkan ketika sukun ataupun ketika tasdid, ya. Adza, adza, gitu ya. Nah, pun secara makhraj itu sendiri ada perbedaan. Kalau huruf dal itu kita posisikan lidah, ujung lidah itu ke belakang, belakang gigi seri atas, kan ya, da, da. Tapi kalau huruf dal itu lidah atau ujung lidah itu lebih maju, lebih muncul, lebih menggigit sebenarnya, menggigit ini ya, menggigit kalau bisa dibilang runcing ya, nggak runcing juga ya, semacam apa ya, sisi sempitnya dari gigi seri atas itu, jadi seperti menggigit sebagian. Kalau kita analogikan menggigit itu kita cepitkan ujung lidah dengan dua susunan gigi ini, gigi atas dan gigi bawah. Tapi kalau kalau kalau huruf zal itu kita justru ngegigitnya itu hanya di gigi seri atas nih. Zah. Ini ya. Mungkin di gigi bawah tidak terlalu nempel, tapi gigi atas gitu nempel di ini. Nah, di ini ya, nempel kan ya. Zah. Zah. Jadi ya, zah.
dan kerasanya lebih ringan dari huruf dal, kan ya. Kalau huruf ra itu ra ra ra ra ra ra, ra. Itu seakan-akan seperti kita mengucapkan huruf lam gitu kan ya, atau ra ra ra itu oh beda lagi malah ya, ra ringan lah pokoknya mah untuk huruf dal titik satu itu pengucapannya. Arra, arra, arra. Dan ya. Nafa'atil zikra. Fadzakir in nafa'atil zikra. Seperti itu. Pun nanti juga di ayat 10. Sayadzakaru. Sayadzakaru. Untuk huruf zal dan huruf kaf di ayat 10. Itu dua-duanya tasdid. Maka pastikan dua-duanya juga sempat ditahan sebentar. Saya zakaru. Saya zakaru mai. Gitu ya. Saya zakaru mai. Seperti itu ya. Saya zakaru mai yakhsha. Seperti itu. Nah. Sebenarnya kalau kita telusuri dari ilmu sorof atau asal-usul kata, sebetulnya saya zakaru itu sebetulnya saya tadzakaru sebetulnya. Dia masuk di template atau bentuk kata yang tafa'ala ya tafa'alu. Ya tafa'alu sebetulnya. Ya tadzakkaru sebetulnya, tetapi ternyata boleh boleh semacam idgham kalau di kaidah i'lal itu ya, kaidah dari apa namanya, seperti semacam pengubahan atau kebolehan untuk mengubah satu hurufnya menjadi huruf yang lain, huruf yang sejenis gitu ya, gitu. Huruf saya tadzak ya tadzakkaru sebetulnya, huruf taknya diubah menjadi huruf dal itu menjadi saya zazak karu. Nah, dua huruf zal ini ternyata diidghamkan gitu ya. Saya zazak karu seperti itu. Maka wajar kalau kita ketemu mungkin di surah Al-An'am itu ya tadarraun, kalau di surah Al-A'raf itu ketemu dengan yadarraun seperti itu. Antara ya tadarraun dan yadarraun itu sebetulnya dua bentuk yang sama sebetulnya. Menunjukkan makna yang sama. Ya tadarraun dan ya tadarraun itu dua-duanya bermakna sebagai pekerjaan yang merendahkan diri ke hadapan Tuhan gitu kan ya. Seperti itu. Nah, tetapi memang ternyata ada kebolehan atau ada dua apa istilahnya? Ada bentuk dasar yang ya tadarraun itu ternyata tidak diwajibkan sebetulnya untuk menjadi bentuk ya tadarraun seperti itu. Nah, artinya kemungkinan itu masih ada gitu ya. Itu seperti halnya kita coba membahas sebetulnya kalau kita mungkin menyinggung kata yang lain di dalam Al-Qur'an. Muzammil pun juga muddatsir itu aslinya adalah mutazammil, ataupun juga kalau al-muddatsir itu aslinya adalah mutadatsir seperti itu. Nah, juga pun di saya dzakaru itu aslinya adalah yatadzakaru gitu. Nah, kita nanti juga akan ketemu di mungkin di surah-surah mungkin Ali Imran atau Al-Baqarah gitu ya, ataupun surah yang lain. Itu kita menemukan ya tadzakaru justru gitu ya. Nah, artinya apa ya, lebih ke sebetulnya tidak ada perbedaan arti antara ya tadzakaru dan ya dzakaru, artinya sama-sama yang pekerjaan yang ini. Ya tadzakaru itu yang selalu mencoba atau berusaha untuk mengingat-ingat hal itu gitu ya, gitu. Saya dzakaru
Nanti kalau di apa namanya? Kalau di tafsir ataupun terjemah mungkin saya dzakaru artinya bertazkiroh, mengingat-ingat. Siapa mayyakhsha? Orang yang takut, orang yang ta'zim kepada atau istilahnya orang yang memahami, orang yang memposisikan dirinya betul-betul sebagai hamba, hamba Tuhan gitu nih, hamba Allah kan ya. Seperti itu. Nah, baik, saya dzakaru mayyakhsha dan pasti akan mengingat-ingat siapa mayyakhsha, orang yang yakhsha, yang takut, yang khusyuk, yang takut ya, yang takut terhadap istilahnya yang tunduk kepada kuasa Allah, yang mengerti bahwa posisi dirinya sebagai hamba gitu ya. Gitu. Dan juga mengapa kalau kita bisa kias apa mengenai kata saya dzakaru itu kok asalnya ya tadzakaru, karena di ayat selanjutnya ada wayatajannabuha kan, wayatajannabuha itu pun berakar dari yatafa'alu, yatadzakaru, yatajannabu. Itu kalau kita bermain-main di ilmu sorof ya, itu tinggal mengganti tri huruf, huruf fa, ain, lam di bentuk dasarnya yatafa'alu, yatadzakaru, yatajannabu. Apalagi misalkan itu. Nah, mungkin kalau mainan santri-santri seperti itu, gitu ya. Main tebak-tebakan. Bagaimana kalau tiga huruf atau tiga huruf yang berturut-turut ini yatafa'alu, fa'ain lamnya diganti dengan huruf yang lain, ya tebak-tebakan gitu. Itu karena sekalinya ada tiga huruf yang ternyata terbalik gitu ya, maka nanti artinya jadi beda gitu. Seperti itu. Baik. Sampai di sini dulu mungkin kita untuk tajwidnya ya, kita akan coba bahas mengenai tafsirannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nuyassiruka lil yusra. Wa nuyassiruka lil yusra. Wa nuyassiruka, dan akan pasti apa ya istilahnya, dan akan kami permudah engkau jadi lil yusra, kepada perkara yang mudah atau perkara yang memang menuju kemudahan di sampai apa ya, kemudahan yang tidak tidak berujung, yakni surga gitu, suarga seperti ya, atau itu atau ke sesuatu yang kalau kalau di bahasa yusra itu bukan sesuatu yang mudah secara ini saja sebetulnya, mudah secara penerapannya secara kasat mata, tapi juga dampaknya. Dampaknya itu nanti akan justru akan lebih mudah lagi dan ya lebih menyenangkan lagi, yaitu apa, kalau di tafsir tafsir Al-Qurtubi itu al-yusra dimaknai sebagai amal khair, berbuat apa apa namanya sikap atau perbuatan yang baik yang dampaknya pun juga berdampak baik kepada pelakunya dan juga kepada orang yang dikenai perbuatan baik itu. Nah, seperti itu. Itu kalau di apa namanya? Tafsir Al-Qurtubi. Al-yusra dimaknai sebagai amalul khair. Kalau tafsiran yang lain oleh Ibnu Abbas dimaknai sebagai sama juga ya, amal yang apa? Perbuatan amal yang baik. Kalau Ibnu Mas'ud itu mengatakan al-yusra sebagai, menafsirkan al-yusra sebagai al-jannah. Gitu ya, seperti itu. Dan dikatakan dalam qaul yang lebih lemah itu al-yusra itu sebagai apa namanya, as-syariah yang al-hanifiyah, yang lurus syariah Nabi Ibrahim gitu ya, ataupun dikatakan juga yang qaul yang lebih lemah al-yusra itu adalah wahyu yang Allah permudah gitu ya, tuh yang secara apa namanya mudahnya itu lebih ke bukan mudah sebagai sesuatu yang remeh, tapi sesuatu yang bisa dihafal dan juga bisa diamalkan
amalkan, gitu ya. Bukan sesuatu yang abstrak, tapi sesuatu yang konkret sebetulnya. Seperti itu. Nah, wa nuyassiruka lil yusra, maka akan kami permudah kepada al yusra itu. Al yusra bisa dimaknai sebagai perbuatan baik, perbuatan yang khair, ataupun bisa dimaknai sebagai jannah, ataupun bisa dimaknai dengan syariah yang hanifiyah, dan juga dimaknai juga sebagai wahyu yang sampai bisa diterapkan, dihafal dan juga diterapkan. Kemudian fadzakir in nafa'atiz dzikra, fadzakir, maka ingat-ingatlah, mengingat-ingatlah, banyaklah mengingat-ingat, kemudian ya gitu. In nafa'atiz dzikra, dan apa namanya, in nafa'atiz dzikra itu seperti apa ya, mengingat-ingatlah bahwa zikro atau Al-Quran, nah ini mungkin salah satu nama lain dari Al-Quran ya, az-zikro, pengingat, itu apa namanya, inna fa'atiz zikro, itu di situ sesungguhnya pengingat-ingatlah engkau bahwa sesungguhnya az-zikro itu sebetulnya punya manfaat yang besar gitu nih, yang bisa langgeng gitu ya. Gitu. Saya zakaru may yakhsha, dan saya zakaru, dan akan mengingat-ingat kepada az-zikra atau Al-Qur'an itu, siapa yang akan mengingat-ingat itu, yang menjadikan itu sebagai rambu dan ya, atau semacam apa ya, semacam rambu ya, kalau bisa dibilang kalau kita di jalan raya itu rambu itu ya gitu. Siapa yang mengingat, yang mau mengikuti itu, yaitu may yakhsha, orang yang tunduk, memahami sepenuhnya dengan sadar bahwa may yakhsha, orang yang takut itu memang menyadari bahwa dia sebagai hamba dari zat yang menciptakannya gitu. Jadi dia masih masih ingat keneh gitu loh dengan pencipta gitu loh. Gitu. Demikian untuk bahasan kita di hari ini ya. Kita tutup. Alhamdulillah bil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa juga untuk mengikuti Salam Fajar di edisi hari yang lain, termasuk di hari Rabu oleh Ustaz Sampil Basarudin dan juga tim Ekonomi dan Syariah Islam dari Masjid Salman ITB. Saya Melki Hari dari Masjid Salman ITB dan juga Pak Indra Gunadi sebagai kerabat petugas. Undur diri dari hadapan Anda. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di Kamis depan. Dan mohon maaf dari kurang dari kami. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Kelight. Kita jumpa kembali pagi hari ini dalam Morning Review edisi Kamis ya, 6 Agustus 2026. Saya Kujang Surelaga akan sama-sama menikmati suasana pagi yang menyenangkan sampai jam 9 nanti.

Lagunya Second sudah Anda kenal dari Bryan Adams, sahabat K-Light. Oke, kita tetap semangat seperti hari kemarin ya. Semangatnya memang harus lebih tinggi, sahabat K-Light, untuk menyelesaikan semua aktivitas kita di hari Kamis ini ya. Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan yang ke-8 di tahun 2020.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Skylight FM, So Young dari The Corrs. Oke, selamat pagi Anda semua sahabat Skylight. Mudah-mudahan persiapan Anda beraktivitas hari ini bisa berjalan dengan baik. Nah, sahabat Skylight, beberapa penelitian mengatakan salah satu cara agar kita lebih berbahagia berada di tempat kerja, menjalin pertemanan yang baik dengan rekan-rekan kerja. Hal ini memang cukup beralasan ya sahabat Skylight, karena hubungan baik dengan rekan kerja akan membuat kita semakin semangat untuk beraktivitas di kantor. Selain itu, ikatan kita dengan perusahaan akan semakin erat dengan banyaknya rekan kerja yang menjadi teman-teman baik kita. Jika merasa memiliki ikatan yang baik dengan perusahaan dan orang-orang di dalamnya, yakin rutinitas bekerja tidak akan menjadi beban.

Ke Light 107,1 FM Training Season. Oke, selamat pagi Anda semua, Anda yang berangkat pagi-pagi hari ini ke tempat beraktivitas atau kemanapun sahabat Ke Light. Hati-hati di perjalanan. Sahabat Ke Light, sudah tahu belum di Jalan Aripan nomor 70 Bandung ada BPR Gunadana Mitra Sembada atau lebih dikenal dengan sebutan BPRGM? Di BPRGM, kita bisa menabung dan deposito dengan aman karena dijamin Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Selain itu juga kredit di BPRGM, prosesnya cepat, syaratnya mudah, dan bunganya juga ringan. Untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKP mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan jika kita semua mau berencana berangkat ibadah haji ya sahabat Ke Light, BPRGM siap membantu. Keren banget ada BPR seperti BPRGM ini ya sahabat Ke Light. Jadi bagi Anda yang butuh kredit, jangan tunggu lama-lama. Kunjungi BPRGM di Jalan Aripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-422-2464. Kemudian 0821-2085-8761. Sekali lagi sahabat Ke Light, 022-422-2464. Kemudian 0821-2085-8761.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Kelight 107,1 FM. Mandiri barusan hadir dari Sadana Devi. Selamat pagi, kita sudah hampir berada di paruh kedua morning review untuk hari ini, sahabat Kelight. Cukup masih cukup banyak lagu-lagu bagus yang akan saya hadirkan untuk menemani semangat Anda pagi hari ini. Semangat untuk membuat hari ini hari yang lebih baik ya dari hari kemarin. Sampai pukul 9 nanti, kita akan sama-sama